0: 101 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro1 RRI

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking berat

0: itu jangan dipegang, itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Mira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

0: Aduh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri
2: kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RR.

0: pasti menang.
1: I need a lot of love.
2: You
1: need a lot of love.
2: We

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
3: Mai, kenapa lu ambil lese 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
4: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
5: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 mili. Beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
3: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
5: Total kita jadi berapa nih?
4: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: 뭐든지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Channel informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Nah gitu dong, baru cakep.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, Abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian Abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan Turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi Turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Pagi di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang pagi ini. Masih ditemani sama Tata hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. It's been bentar lagi ya pendengar, waktunya Tata buat temenin. Tapi jangan khawatir, selama kurang lebih masih ada waktu 40 menit lagi, masih banyak sekali informasi-informasi yang masih akan terus saya sampaikan, saya hadirkan untuk Anda di Palembang pagi ini. Dan bagaimana perasaannya setelah mendengarkan atau yang sudah menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 Amerika versus Bosnia? Oh, siapa tadi yang menjagokan Amerika, ternyata beralih ke Bosnia tiba-tiba. Terus pun sebaliknya juga, tadi di awal mengidolakan Bosnia, malah di pertengahan jalan kayaknya aku beralih ke ini deh, ke mana, Amerika. Kocak ya, tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga prinsip yang belum terlalu tertanam gimana gitu kan. Pokoknya itulah, pokoknya apapun yang menjadi dukungan kamu setelah melihat hasilnya, ya udahlah ya, lega-lega aja ya, gak sih, be aja. Tapi emang gregetnya pas kita menyaksikan pertandingan tersebut waktu pada saat berjalan ya.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
7: Horibah Siri.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
7: Horibah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Melanjutkan kembali rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk Anda. Hiburan dan juga informasi tentunya akan mengisi ruang dengar Anda ya dalam rangkaian Palembang siang ini. Berikutnya tepat pada pukul 11 kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari program 3 Radio Republik Indonesia. Selanjutnya tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Dan pukul 13:30 Indonesia Banget juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda tentunya masih di Palembang siang ini ya. Informasi berikut ini pendengar, mengenai Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan memastikan sebanyak 320 calon peserta didik baru di SMA Negeri 11 dan SMA Negeri 20 Palembang tetap dapat terdaftar dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK. Kepastian tersebut disampaikan setelah rapat dengar pendapat atau RDP yang membahas pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Rapat yang digelar di gedung DPRD Sumsel ini melibatkan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP, dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut difokuskan pada penyelesaian persoalan kelebihan kuota peserta didik di dua sekolah negeri tersebut. Ketua Komisi 5 DPRD Sumsel, Alwis, mengatakan peringatan yang disampaikan Ombudsman merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk mengantisipasi potensi persoalan administrasi dalam pendataan peserta didik. Menurut Alwis, DPRD Sumsel bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen memastikan seluruh siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi SPMB tetap memperoleh layanan pendidikan termasuk pencatatan dalam sistem DAPODIK.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Dinas Kominfo Kota Palembang memperkuat kapasitas komoditas digital melalui forum Komdigi Digital Insight Bearer Governance di Hotel Area Duta Medan pada Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif dan berbasis teknologi. Forum yang berlangsung selama 2 hari tersebut diikuti praktisi komunikasi dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah. Pendengar, Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan penting pemerintah daerah saat ini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut pemerintah menghadirkan komunikasi publik yang efektif dan semakin responsif.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar, pukul 10 lebih 48 menit saat ini kami terus bersama Anda masih dalam rekaian Palembang siang ini. Informasi selanjutnya mengenai Desa Kasmaran yang berada di Kecamatan Babatoman telah memastikan mewakili Kabupaten Musi Banyuasin pada ajang Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Desa Kasmaran menunjukkan potensi yang baik meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan. Ketua Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumsel, Sutoko, mengatakan pada saat penilaian masih terdapat sejumlah hal yang perlu disempurnakan, tetapi Desa Kasmaran memiliki potensi untuk menjadi percontohan berkat inovasi dan partisipasi desa menuju Indonesia Emas. Dijelaskannya bahwa Lomba Desa bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sarana evaluasi, pembinaan, dan apresiasi terhadap kinerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, Lomba Desa juga menjadi bagian dari upaya mendukung arah kebijakan nasional yang menempatkan desa sebagai fondasi utama memperkuat ketahanan nasional. Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 11, kami juga akan menghadirkan dinamika olahraga dari Programa 3 Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi.

0: Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
0: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
1: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini, saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan dari Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Jan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air.
1: Celah pertahanan tak terbelah.
0: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau MOBA mulai mematangkan rencana pengadaan tanah untuk pengembangan lapangan kali Berau di wilayah Saka Kemang. Proyek migas strategis tersebut diperkirakan membutuhkan lahan seluas 500 ribu meter persegi. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten 1 Setda MOBA Ardiansyah. Rapat bertujuan memastikan seluruh tahapan pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan serta terkoordinasi dengan baik. Ardiansyah mengatakan langkah awal akan difokuskan pada sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak rencana pembebasan lahan. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 6 dan 7 Juli 2026 di Balai Desa Tampang Baru. Dan disampaikan pendengar, pentingnya penyampaian informasi yang efektif agar materi sosialisasi tidak berulang. Karena itu paparan utama akan disampaikan oleh satu atau dua narasumber, sementara instansi teknis tetap hadir untuk menjawab pertanyaan masyarakat dalam sesi diskusi. Menurut Ardiansyah, agenda pada awal Juli tersebut murni merupakan tahap sosialisasi awal, sementara proses pendataan objek dan subjek pengadaan tanah ini akan dilaksanakan pada jadwal berikutnya karena merupakan tahapan yang berbeda dalam mekanisme pengadaan lahan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap,

Ya pendengar, terima kasih terus bersama kami di rangkaian Palembang siang ini dari 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru saja bergabung, salam jumpa. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah kota Palembang menunda relokasi 27 kios pedagang di kawasan Stadion Kamboja hingga adanya kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, yang mengatakan rencana relokasi puluhan kios pedagang di kawasan Stadion Kamboja untuk pembangunan jogging track dipastikan belum akan dilakukan. Pemerintah Kota Palembang menunda pemindahan dan mencari solusi bersama agar pedagang tetap menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, pemerintah tidak ingin penataan kawasan justru mengorbankan mata pencaharian masyarakat, sehingga para pedagang diizinkan tetap berjualan di lokasi semula, hingga adanya solusi permanen yang disepakati bersama. Pendengar, tetap terus bersama kami, nanti tepat pada pukul 12, kami juga akan menghadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda, selanjutnya juga menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz.

0: Nusantara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Penyesuaian batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Sumatera Selatan dipastikan tidak mempengaruhi angka kemiskinan. Kebijakan ini justru memperluas peluang masyarakat untuk mendapatkan rumah subsidi. BPS Sumatera Selatan menegaskan perhitungan kemiskinan tetap menggunakan metode garis kemiskinan berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Sementara batas penghasilan MBR hanya menjadi acuan penyaluran bantuan perumahan dari pemerintah. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memperluas akses rumah subsidi bagi pekerja berpenghasilan rendah. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengurangi angka kekurangan kepemilikan rumah atau backlog di Sumatera Selatan. Pertamina menurunkan harga 3 jenis BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026, termasuk di Palembang. Jenis yang mengalami penurunan yakni Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. Sementara Pertamax, Pertalite, dan Biosolar tetap. Pengawas SBBU di Pelaju, Rangga, mengatakan penyesuaian harga berlaku baru berlangsung sehingga belum terjadi lonjakan pembelian. Ia memastikan stok BBM di SPBU tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penurunan harga disambut positif oleh pengguna kendaraan karena dapat mengurangi biaya bahan bakar. Masyarakat berharap penyesuaian harga juga berlaku untuk Pertamax agar semakin banyak warga beralih dari BBM subsidi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain, lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, Ya Allah. Kami tidak mampu memikul, Ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunan-Mu,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, si pendengar. Informasi juga hiburan tentunya masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang memberikan penguatan akses pembiayaan kepada pelaku usaha muda agar mampu memperluas skala bisnisnya. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru setelah meninjau kegiatan eksplorasi program tersebut di Palembang. Ia menjelaskan upaya tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung pengembangan usaha yang dirintis generasi muda di 17 kabupaten dan kota dalam provinsi setempat. Pelaku usaha muda di daerah ini seperti di kota Palembang mampu memperluas skala bisnisnya dan menembus pasar ekspor. Pelaku usaha muda di kawasan Musi II Palembang yang menampung buah kelapa hasil petani petani lokal dengan melakukan pemilahan dan juga pengolahan sesuai kebutuhan pasar. Buah kelapa dijual mulai dari kelapa utuh hingga diolah menjadi santan dan kopra, diekspor secara rutin ke sejumlah negara seperti Cina, Thailand, dan Vietnam.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

Kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho berjanji mendorong personel terus meningkatkan performa pelayanan publik untuk menyukseskan program reformasi Polri. Komitmen tersebut disampaikan Kapolda setelah mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di halaman depan Griya Agung Palembang. Menurut Sandi, Hari Bayangkara menjadi momentum bagi seluruh anggota Polri untuk melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia mengatakan, Polda Sumsel terus mendorong penguatan pelayanan publik berbasis transformasi digital sesuai dengan konsep Polri presisi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat, transparan, dan responsif. Pendengar tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nanti tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kepolisian menetapkan 15 tersangka kasus penyalahgunaan kredit bank negara yang merugikan negara hingga 90 miliar rupiah. BP Sumatera Selatan mencatat inflasi mencapai 0,36% pada Juni 2026. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Esi.

0: Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Kepolisian menetapkan 15 tersangka dalam kasus penyalahgunaan kredit di bank milik negara yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 90 miliar rupiah, sementara 3 tersangka telah ditahan.
1: Kepolisian daerah Sumatera Selatan mengusut dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit di salah satu bank milik negara yang diduga merugikan negara hingga sekitar 90 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari 2 laporan yang diterima Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan pada bulan Juni tahun 2024. Wadir Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho mengatakan penyelidikan mengungkap dugaan tindak pidana yang berlangsung sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Para tersangka diduga mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai syarat perolehan pinjaman. Setelah kredit dicairkan, dana tersebut diduga ditarik dan dialihkan ke sejumlah rekening sehingga kredit menjadi macet. Penyidik memperkirakan kerugian negara akibat praktek tersebut mencapai sekitar 90 miliar rupiah.
2: Kronologisnya, pada kurun waktu tahun 2022 sampai dengan 2023, salah satu bank Himbara Palembang telah memberikan fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur. Dalam proses pengajuan dan pencairan kredit tersebut, diduga para debitur

0: menggunakan dokumen fiktif berupa draft kontak, invoice, bas palsu yang seolah-olah berasal dari pihak Bohir antara lain TI, PLNP, dan PTBA. Akibat perbuatan tersebut, Bank BUMN Palembang mengalami kerugian sekitar 90 miliar. Perkara ini diduga memenuhi unsur tidak pidana pencatatan palsu dalam dokumen perbankan.
1: Sementara Kasubdit 2 Dereskrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Resti Arini menjelaskan, dalam pengembangan kasus, polisi telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka. 3 diantaranya telah ditahan, sementara tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan. Penyidik juga menyita berbagai dokumen serta hasil audit untuk memperkuat proses pembuktian.
2: Tersangka ini sudah ditetapkan sebanyak 15 tersangka. Yang sudah kita lakukan penahanan ada 3 tersangka. Para debitur ini, mereka memasukkan pengajuan untuk kredit yang tadi disampaikan yang bernama post financing. Nah, kredit ini diajukan dengan menggunakan dokumen palsu seperti kontrak, invoice, dan BAST palsu.
1: Polisi juga menduga para pelaku melibatkan sejumlah oknum untuk memberikan konfirmasi palsu kepada pihak bank guna meloloskan pengajuan kredit. Modus itu disebut menggunakan sejumlah perusahaan sebagai kedok pengajuan proyek fiktif. Hingga kini penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkapkan pihak lain yang diduga terlibat. Lamsihar Siltonga melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah kota Palembang diminta mengatasi kemacetan akibat aktivitas antar jemput sekolah melalui penyediaan jembatan penyeberangan dan layanan bus sekolah.
4: Carut marut kondisi lalu lintas di kota Palembang menjadi sorotan sejumlah pihak, baik karena faktor aktivitas sekolah hingga perkantoran dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut diungkapkan pengamat transportasi Sumatera Selatan Erika Buhori. Menurut Erika, sejauh ini carut marut yang terjadi dalam lalu lintas di kota Palembang merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah setempat. Erika menuturkan salah satunya masalah aktivitas antarjemput sekolah yang seharusnya menyediakan fasilitas penunjang untuk menghindari terjadinya kemacetan baik jembatan penyeberangan hingga shuttle bus.
5: Nah, ini saya dari dulu kan sudah sarankan dari yang di Polda macet itu dulu.
6: Iya,
5: kan?
6: benar Prof.
5: Jadi ulang-alik shuttle atau buat jembatan penyeberangan.
6: Mm-mm.
5: Jadi ada celukan, dia turun naik jembatan penyeberangan, dia tidak akan menghambat orang lewat.
6: Oke.
5: Okay. Di Kumbang itu saya sarankan dibuat jembatan penyeberangan kan, sebelah kiri kan ada tempat ruko-ruko itu kan boleh masuk celukan situ, nurunkan anaknya di situ, mobilnya terus keluar gitu kan.
6: Iya.
5: Jadi tidak mengganggu nyebrang. Bayangin kita turunkan sebelah kiri. Tiap menit itu si satpam mengantar anak-anaknya.
4: Erika juga berharap agar pemerintah kota Palembang khususnya dapat kembali membenahi izin yang dikeluarkan untuk pendirian sekolah pinggir jalan, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran yang sangat rentan menimbulkan kemacetan tidak hanya sekarang namun di masa mendatang. Sehingga dengan demikian regulasi yang dikeluarkan harus mendapat pengawasan yang ketat agar tidak berdampak di kemudian hari terhadap kemacetan di kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
3: Pendengar, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 mencapai 0,36% secara bulanan.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi di Sumatera Selatan pada Juni 2026 sebesar 0,36% secara bulanan atau month to month. Meski masih mengalami kenaikan harga, laju inflasi dinilai tetap terkendali dan lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 0,6%. Secara tahunan atau year on year, inflasi Sumatera Selatan tercatat sebesar 2,89%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,5%. 3,44%. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto menjelaskan, tekanan inflasi masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM khususnya solar non-subsidi, kenaikan harga Pertamax hingga dampak fenomena El Nino yang mulai mempengaruhi harga beberapa komoditas. Di sisi lain, melimpahnya pasokan bahan pangan, kondisi tersebut menyebabkan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras mengalami penurunan karena pasokan mencukupi sementara permintaan relatif berkurang. Berkurangnya permintaan dari program MBG juga dinilai turut berkontribusi terhadap stabilitas harga pangan. Meski belum dihitung secara spesifik, penurunan laju inflasi secara bulanan menunjukkan adanya keseimbangan yang lebih baik antara pasokan dan permintaan pasar.
8: Di Sumatera Selatan ada tren menurun nih, dari 0,6 menjadi 0,3. Tapi memang ada beberapa fenomena yang tadi saya sampaikan kan, untuk penyesuaian harga BBM, untuk solar yang kelas tinggi ada yang turun, Pertamaknya naik, ya Pertamak ini kan juga banyak dikonsumsi masyarakat. Kemudian juga ada El Nino sudah mulai berdampak di bulan Mei. Tapi ya ternyata MBG ini ya, ini sangat mempengaruhi apa harga beberapa komoditas juga. Saya saja tadi malam ke pasar induk ya, walaupun ini kejadiannya di sebelumnya, tapi sejak 2 minggu yang lalu.
7: Ditambahkan Wahyu, selain komoditas pangan, inflasi juga dipengaruhi meningkatnya biaya transportasi serta pengeluaran masyarakat menjelang tahun ajaran baru. Kebutuhan rumah tangga untuk pendidikan, mulai dari perlengkapan sekolah hingga biaya perjalanan, ikut mendorong kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat pengembangan usaha kelapa melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha.
9: Untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia memperkuat pengembangan usaha perkebunan kelapa melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Gubernur saat meninjau aktivitas salah satu gudang kelapa di Palembang beberapa waktu lalu mengatakan, gudang tersebut menjadi salah satu sentra pengumpulan kelapa yang memasok kebutuhan ekspor ke sejumlah negara seperti China, Thailand, dan Vietnam. Oleh karena itu, dukungan lembaga keuangan diperlukan agar pelaku usaha, khususnya pengusaha muda, memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan pengembangan usaha sehingga mampu meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor. Gubernur menjelaskan ekspor kelapa asal Sumatera Selatan saat ini telah berjalan secara rutin ke China, Thailand, dan Vietnam. Bahkan Thailand, yang dikenal sebagai salah satu negara penghasil kelapa, juga menjadi pasar tujuan ekspor komoditas tersebut.
10: Bayangkan anak muda ini, tenaga kerjanya aja 90 orang, bisa bertambah tergantung volume.
11: Bertambah.
10: Inilah yang berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran terbuka kita.
9: Selain berkontribusi terhadap peningkatan ekspor daerah, usaha tersebut juga memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja. Saat ini, usaha yang dijalankan telah mempekerjakan sekitar 90 orang dan berpotensi terus bertambah seiring meningkatnya permintaan pasar. Potensi komoditas kelapa di Sumatera Selatan masih besar, namun sebagian tanaman kelapa telah berusia tua sehingga memerlukan program peremajaan dan perluasan areal tanam untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengadakan mediasi permasalahan ganti rugi warga terdampak pembangunan flyover Hujan Mas. Pertemuan hanya dihadiri masyarakat dan pihak PT KAI, sementara Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP tidak hadir. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Muara Enim, Andi Wijaya, mengatakan masih terdapat perbedaan nilai ganti rugi antar aset warga yang perlu dikaji ulang. Pemerintah daerah menilai hasil penilaian tidak dapat diterima tanpa verifikasi langsung.
11: Tidak dihadiri oleh KJPP yang merupakan penilai publik, kantor pusatnya publik terhadap penggantian yang ada di JPL 111 Janmas itu, jadi kita belum bisa mendapatkan penyelesaian. Ini kita minta dikaji ulang. Kami tim akan turun ke lapangan, ada sedikit kejanggalan antara rumah yang satu dengan rumah yang lain, tapi tidak serta merta kita terima begitu saja, kita akan tetap cek lapangan.
3: Untuk memastikan keadilan bagi masyarakat, tim gabungan akan turun ke lokasi guna meninjau kondisi aset yang terdampak pembangunan flyover. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian ganti rugi secara objektif dan transparan. Beralih ke berita lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan skema P3K paruh waktu tetap dipertahankan dengan evaluasi kinerja sebagai dasar keberlanjutan status setiap pegawai. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan tetap mempertahankan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, hingga saat ini terdapat lebih dari 5.900 P3K paruh waktu yang bertugas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kebijakan tersebut akan terus dilanjutkan dengan evaluasi terhadap kedisiplinan dan kinerja masing-masing pegawai.
13: Kebijakannya adalah lanjut, tapi secara personal pasti diseleksi sesuai dengan kedisiplinan, lantas kinerja itu akan dinilai person ya, tapi kalau kebijakannya kita akan upayakan tetap berlanjut.
3: Herman Deru juga menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki rencana mengalihkan status P3K paruh waktu menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing. Menurutnya, pembayaran gaji P3K paruh waktu hingga saat ini tidak membebani APBD. Karena itu, skema tersebut dinilai masih dapat dipertahankan dan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Esi Armisi melaporkan. Berita terakhir, upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 memperkuat sinergi Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan di Sumatera Selatan.
14: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memimpin upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 bertema 80 tahun Polri mengabdi bagi masyarakat di Gereja Agung Palembang Rabu 1 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan. Herman Deru membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Presiden berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional, proaktif, prediktif, dan adaptif dalam respon dinamika serta tuntutan masyarakat. Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program pembangunan pemerintah sangat bergantung pada terciptanya situasi keamanan dan juga ketertiban yang kondusif. Karena itu sinergi dari setiap elemen harus terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan.
15: Yang tingkat kepercayaan publiknya semakin meningkat, tingkat kepuasan publik pada pelayanan, pengayoman, dan perlindungan ini juga semakin membaik. Kita di Sumatera Selatan tentu selalu akan mengkolaborasikan semua aspek yang bisa menjadikan ketentraman, keamanan, kenyamanan masyarakat di sini selalu pada garda terdepan. Terima kasih untuk Polri, selamat malam. Kita baca di pidato presiden tadi 650 ribu lebih hektar.
14: Rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya parade polisi cilik, pemberian cenderamata, serta pertunjukan dari jajaran Polda Sumsel yang mendapat antusiasme para tamu undangan. Dari Gri Agung, Haris Kerari, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kepolisian menetapkan 15 tersangka kasus penyalahgunaan kredit Bank Negara yang merugikan negara hingga 90 miliar rupiah. BPS Sumatera Selatan mencatat inflasi mencapai 0,36% pada Juni 2026. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Indonesia Banget ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Di kesempatan hari Kamis ya, tanggal 2 Juli 2026. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin request lagu di program Indonesia Banget, juga seperti biasa kami hadirkan tema ya untuk kesempatan siang hari ini, yang juga nanti boleh pendengar sampaikan tanggapan ataupun juga komentarnya. Ini ngomongin tentang liburan nih, mumpung musim liburan, kalau misalnya Anda pendengar dapat kesempatan untuk bisa liburan gratis nih, kira-kira pengen kemana ya? Jadi nanti silakan boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821792790960.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Tim Satgas Karhutla berhasil memadamkan kebakaran lahan di Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir. Titik api berada sekitar 400 meter dari kilometer 13B Tol Palembang Indralaya. Sekitar 10 hektar lahan terbakar dan proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Aparat gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni melanjutkan pendinginan untuk mencegah kebakaran kembali. Polisi meningkatkan patroli di sepanjang Tol Palindra karena kebakaran berpotensi menimbulkan kabut asap yang membahayakan pengendara. Kepolisian juga berkoordinasi dengan petugas jalan tol untuk memantau dan mempercepat penanganan titik api. Tiga warga Dusun 1 Desa M. Siti Harjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas dilaporkan terjangkit demam berdarah dengue atau DBD. Dinas Kesehatan Musirawas langsung melakukan fogging untuk mencegah penyebaran penyakit. Pengasapan dilakukan di lingkungan permukiman hingga ke dalam rumah warga dengan melibatkan puskesmas, pemerintah desa, dan mahasiswa KKN. Dari tiga kasus yang dilaporkan, dua pasien telah sembuh sementara satu lainnya masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat rutin membersihkan lingkungan serta menutup dan menguras tempat penampungan air. Hingga kini tercatat sekitar 20 kasus DBD di Musirawas dan fogging dilakukan di wilayah dengan resiko penularan tertinggi. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya

0: sungguh-sungguh, mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Anda yang ingin ikut bergabung, langsung saja ya melalui line telepon kami di 0711369977. Baik, ini Esi Sapa, menelpon pertama di Indonesia Banget. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, dengan Bang Robi ya.
1: Robi, iya,
0: Bang Robi di Ramah Kasih. Alhamdulillah baik, Bang Robi. Bang Robi sendiri gimana nih? Panas ya?
1: Ya, okay. Alhamdulillah sehat, Mbak Esi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sudah makan belum, Mbak Esi?
0: Alhamdulillah sudah makan. Bang Robi sendiri gimana nih?
1: Sudah, Mbak Esi.
0: Sudah ya. Baik, Bang Robi tadi sudah menyimak tema yang saya hadirkan di belum, siang ini? Belum, baru bergabung langsung nelpon ya, gitu ya. Langsung masuk ya. Baik, Bang Robi, ini kalau ngomongin tentang liburan, sekarang kan lagi musim liburan nih ya. Kalau misalnya dapat liburan gratis gitu ya, kira-kira Bang Robi mau kemana nih? Kalau bisa liburan gratis gitu ya.
1: Liburan gratis? Kesini, ke ini aja Mbak.
0: Kemana?
1: Ke Raja Ampat.
0: Ke Raja Ampat ya. Papua, kenapa tuh alasannya katanya, mau ke sana?
1: Katanya yang bagus di situ Mbak, indah pemandangannya.
0: Oke. Okay. Katanya bagus, indah pemandangannya. Jadi pengen ke situ Bang Robi ya.
1: Iya, katanya itu surganya Indonesia.
0: Katanya. Surganya Indonesia, benar banget ya. Apalagi yang penting adalah kalau gratis tadi ya.
1: Apalagi gratis Mbak. Ngajak Mbak Esi ya
0: kemarin. Waduh. Oke. Baik, makasih ya Bang Robi sudah bergabung ya, di Indonesia Banget, sudah tadi menyampaikan komentarnya. Pengen dengar lagu apa nih siang ini?
1: Mbak, lagu Gigi. Ada gak yang tentang ulang tahun Mbak?
0: Lagu Gigi yang ulang tahun?
1: Iya.
0: Ada yang ulang tahun kah?
1: Ada Mbak.
0: Siapa yang ulang tahun Bang Robi?
1: Ada aja Mbak.
0: Ada aja ya. Gak mau disebut ya.
1: Iya,
0: oke, apa ya kalau Gigi ulang tahun?
1: Iya, ada.
0: Selamat ulang tahun. Ada enggak ya ini ya? Coba kita
1: Gigi ada enggak dari Gigi?
0: Searching dulu ya. Yang iya, adanya Mbak. Jamrut udah pasti ada ya.
1: Jamrut pasti bosan dengar Jamrut semua.
0: Tangga juga ada loh.
1: Apa?
0: Tangga.
1: Tangga.
0: Iya. Atau Dewa 19.
1: Jangan Dewa Mbak, jangan.
0: Kahitna. Kahitna juga ada tuh.
1: Yang Gigi gak ada Mbak?
0: Gak ada. Adanya ya itu tadi yang sudah Isi sebutkan ya. Yang itu aja gimana?
1: Kahitna aja coba Mbak.
0: Kahitna ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke. Baik ya, nanti ya. Lagunya Bang Robi ya.
1: Iya, spesial yang untuk berulang tahun Mbak ya. Kemarin Mbak ulang tahunnya.
0: Kemarin yang ulang tahun?
1: Iya,
0: inisialnya apa?
1: Hah?
0: Inisialnya apa?
1: Gak usah di inisial.
0: Gak usah. Oke.
1: Okay. Takut viral nanti.
0: Waduh, takut viral ya. Baik, nanti akan saya hadirkan. Terima kasih Bang Robi ya.
1: Iya Mbak ya. Ya kirim buat semua-semuanya aja Mbak. Ya kirim buat semua-semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Pendengar Pro 1. Ya ucapannya selamat siang aja Mbak.
0: Baik. Terima kasih Bang Robi ya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ramah Kasih sudah bergabung Bang Robi ya pendengar. Selanjutnya Isi Sapa kembali di program Indonesia Banget untuk siang ini ya. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget di Epor 1, sumber informasi dan kanal inspirasi. Selamat siang.
0: Selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
2: Sama Tengku Arjan Sahdi Tanjung Balai Karimun, Kepri Riau.
0: Wow, dari Kepri Riau ya. Panggilannya apa nih?
2: Ardiansyah.
0: Ardiansyah ya. Mas atau ya. Abang?
2: Oh, sembarangan aja, itu juga kalau dipanggil mungkin Pak Ketuaan.
0: Bang aja ya.
2: Saul, iya.
0: Bang Ardiansyah di Kepri tadi ya.
2: Iya.
0: Oke, gimana cuacanya di sana Bang Ardiansyah?
2: Oh, kalau cuaca siang ini cukup cerah, tadi malam dicurahin hujan cukup deras sekali.
0: Oh gitu, baiklah ya, kalau sekarang udah cerah ya.
2: Dengan Tata ya?
0: Dengan Esi nih Bang Ardiansyah.
2: Oh, baru kali ini bisa tersambung ya.
0: Oke, senang sekali bisa jumpa di udara bersama Bang Ardiansyah ya. Oke, Bang Ardiansyah tadi udah mendengarkan tema yang Esi hadirkan di siang ini di Indonesia Banget. Boleh ditanggapin. Oh, langsung masuk gitu ya. Baik, ini Bang Ardiansyah, kita berandai-andai nih kalau misalnya ada liburan gratis gitu ya. Bang Ardiansyah pengennya kemana nih? Kalau penelpon pertama tadi Bang Robi ya pengennya ke Raja Ampat. Nah, kalau Bang Ardiansyah pengen kemana nih?
2: Iya, kalau ada liburan gratis ya kan? Iya, liburan gratis itu yang pertama ini di Bali. Tapi kalau saya liburan itu mengeluarkan dari saku sendiri gitu loh.
0: Oke, kalau gratis nih pengennya ke Bali ya?
2: Iya, ke Bali.
0: Ke Bali. Kenapa alasannya ke Bali?
2: Iya, soalnya di situ belum pernah dikunjungi.
0: Oh gitu.
2: Ya kalau yang udah pernah dikunjungi nggak perlu lagi ya kan.
0: Betul ya. Udah pernah gitu ya judulnya.
2: Iya, baru aja 2-3 hari yang lewatnya saya juga rekreasi ke
0: kemana?
2: Tanjung Pinang.
0: Oh, Tanjung Pinang.
2: Iya.
0: Oke, di sana juga indah ya Bang Robi ya.
2: Oh,
0: Bang Ardiansyah ya.
2: Indah, banyak tempat gracia-gracia yang melati gitu loh.
0: Baik. Bang Ardiansyah, kalau dari sana gitu ya, dari Kepri biasanya makanan khasnya apa sih?
2: Oh, kalau makanan khas Kepri ini biasanya kalau makanan biasa ya. Ini kalau biasanya itu bakso.
0: Bakso?
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, itu makanan khasnya ya.
0: Makanan khasnya itu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau yang buat oleh-oleh gitu ya, buat misalnya ada wisatawan kesana gitu ya, apa nih? Kalau di Palembang kan ada pempek, kita punya pempek nih, kerupuk kemplang gitu ya. Kalau di Kepri apa tuh oleh-olehnya?
2: Iya, oleh-oleh tergantung orang yang suka beli oleh-olehnya. Ada yang suka beli apa yang bentuk macam keripik gitu.
0: Oh, keripik juga ada ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Ardiansyah udah sharing ya.
2: Lagunya belum okay. Direkui.
0: Lagunya apa nih?
2: Dari Kaktus.
0: Dari?
2: Kaktus Bukan Cinta Pertama ya.
0: Bukan Cinta Pertama ya.
2: Ya, dari Kaktus ya.
0: Coba sih searching dulu ya. Lagunya untuk Bang Ardiansyah.
2: Ada Bang Ujub ya, di Gacha Fako ya. Buat Bang Ardiansyah tersatu selamat siang. Bang Kronya juga lagi bebas tugas. Selamat siang, terima kasih ya atas waktunya.
0: Oke, Bang Robi, kalau ada pilihan lain gitu lagunya?
2: Kalau tidak dari Biru Band, Pacarku Hilang.
0: Dari?
2: Biru Band? Iya.
0: Oke, coba searching terlebih dahulu ya. Ini juga sepertinya belum ada main di playlist kita nih siang ini. Ada atau kita pilihin aja?
2: Kahitna
0: tadi udah ada yang minta Bang Robi tadi ya. Selamat ulang tahun, Cinta judulnya.
2: Ada di paspor aja lah, Rindu. Di paspor, Rindu.
0: Di paspor ya?
2: Iya.
0: Oke, nanti kita coba ya Bang Robi. Okay. Atau Rindu dari yang lain juga gak apa-apa ya.
2: Oke lah.
0: Oke, terima kasih Bang Ardiansyah di Kepri ya. Oke, sudah bergabung tentunya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Terima kembali penelpon berikutnya. Indonesia Banget,
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Putra Banten, Bayung Lincir, Mbak.
0: Putra, Mas Putra Banten di Bayung Lincir ya.
3: Betul.
0: Oke, gimana kabarnya Mas Putra?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaiknya di sana?
0: Alhamdulillah, di sini juga sehat alhamdulillah ya, Bang Putra ya. Gimana nih Bang Putra, tadi sudah menyimak tema yang saya hadirkan di siang ini?
3: Oh, masalah liburan tadi ya, Mbak.
0: Betul. Kalau misalnya ada tiket liburan gratis gitu ya, Mas Putra nih pengen kemana?
3: Kemana ya, Mbak? Aku tuh bukan orang pencinta rekreasi sih.
0: Oh gitu.
3: Kadang-kadang juga gitu kan. Kalau ke Bali ini kalau nggak salah udah 9 bulan 10 hari dulu, Mbak.
0: Oh, udah pernah ke Bali ya? Oke.
3: Kalau di Banten juga di sana kan ada Karang Bolong, Sari-Sari ya, Tanjung Betu kan sudah juga.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kalau di Palembang sini malah aku belum tahu, Mbak.
0: Oh gitu.
3: Aku malah belum tahu.
0: Oke, okay, mungkin di Palembang gitu ya. Jadi.
3: Nah, paling seputar Palembang lah. Kan.
0: Baik, mudah-mudahan nanti ada yang ngajakin ya, Bang Mas Putra.
3: Nunggu dari Mbak Esi aja lah.
0: Nunggu dari Mbak Esi. Oke, okay, Mas Putra, terima kasih sudah sharing ya di Indonesia Banget untuk siang ini. Pengen denger lagu apa nih?
3: Kalau ngerti Sahabat dari siapa, Mbak? Sahabat dari Kangen siapa, Mbak ya?
0: Yang mana?
3: Sahabat.
0: Sahabat sejati.
3: Kalau nggak salah tuh dari Kangen atau apa ya? Lupa lagi, Mbak, masalahnya.
0: Sahabat. Banyak nih, ada yang sahabat, artis sahabat, ada Lumer sahabat aja.
3: Ya, ya sahabat aja lah.
0: Sahabat aja ya.
3: Oke. Okay. Iya, iya, siap.
0: Baik, ditunggu nanti ya.
3: Ya, siap. Pokoknya sampai pendengar Pro 1 aja ya. Ya, lagi dengarkan. Mudah-mudahan sehat selalu juga ya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk kru-krunya juga mudah-mudahan sehat selalu, bisa menghibur pendengar ya.
0: Amin. Terima kasih.
3: Ya, itu aja Mbak Esi. Makasih.
0: Makasih juga, Bang Putra.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bayung Lincir ya, ada Mas Putra sudah bergabung di Indonesia Banget. Kita dengarkan lagu yang tadi udah di request ya.

0: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan siang hari ini. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, atensi selanjutnya, ini sudah tersambung kembali ya sih dengan penelpon kita ya di siang hari ini. Indonesia banget.
1: Selamat siang Mbak Eli.
0: Indonesia selamat banget. Siang. Dengan siang, Mbak Eli ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul
1: Mbak.
0: Sekali. Apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak.
0: Alhamdulillah baik-baik sayang. Gimana nih Mbak Eli tadi sudah menyimak tema yang Esi hadirkan di siang ini?
1: Apa Mbak?
0: Temanya?
1: Oh, temanya pengen kemana aja Mbak?
0: Betul. Kalau... kemana nih? Kalau Mbak Eli pengen kemana? Kalau gratis gitu ya, enak banget ya.
1: Ke Bali aja Mbak.
0: Ke Bali juga ya. Kenapa sih pengennya ke Bali?
1: Ya pengen Mbak ke sana. Katanya di sana ada wisata-wisata keren-keren Mbak.
0: Wisata keren-keren dan juga udah terkenal gitu ya.
1: Bukan lagi Mbak.
0: Bukan lagi. Amin. Mudah-mudahan nanti tercapai suatu hari ya.
1: Amin.
0: Amin. Mau ngajak siapa kira-kira nanti?
1: Mau ngajak anak-anak Mbak. Uh-huh. Ya semuanya deh, semua keluarga.
0: Semua keluarga ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau keluarga inti ada berapa orang ya, Mbak Eli? Mbak Eli, suami, anak 4 ya berarti.
1: Anak ada 4.
0: Oke. Baik, mudah-mudahan nanti terwujud ya, Mbak Eli.
1: Amin.
0: Amin. Pengen lagu apa siang ini?
1: Lagunya Hijau Daun, Mbak.
0: Hijau Daun, yang mana?
1: Judulnya Aku dan Air Mata, ada nggak?
0: Aku dan Air Mata ya. Coba ya, si searching terlebih dahulu nih Mbak Eli.
1: Oke.
0: Aku dan Air Mata ya. Ada nih. Nanti ya Mbak Eli ya.
1: Oke, terima kasih Mbak Esi. Semoga Mbak Esi sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin ya Allah. Aduh terharu jadi ya. Mulai didoain.
1: Hati-hati ya Mbak. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin amin. Terima kasih Mbak Eli.
1: Ya, terima kasih Mbak Esi.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli ada di Gandus ya. Pendengar di Indonesia banget. Untuk kesempatan siang hari ini ya. Esi sapa kembali penelpon berikutnya Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uju ini ya.
2: Halo Mbak.
0: Uju di Sako.
2: Kabarnya.
0: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya. Oke.
2: Jadi Mbak, lumayan cereng.
0: Iya.
2: Di sini.
0: Oh Mbak, gitu. Mbak. Oke. Baik. Uju tadi sudah menyimak tema yang Esi hadirkan di siang ini.
2: Jalan-jalan kan?
0: Betul. Kalau misalnya dapat tiket gratis gitu ya, pengennya kemana nih kalau Uju?
2: Kalau tiket gratis, pengennya ke RRI Pro 1.
0: Ke
2: RRI Pro 1.
0: RRI Pro 1 ya. Ya
2: belum tersampaikan kan?
0: Oh gitu ya. Amin.
2: Ada kemana-mana sini enggak? Pro 1 aja.
0: Pro 1 aja. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya.
2: Insyaallah.
0: Kapan kira-kira terwujudnya?
2: Doakan
0: kan? Aja. Oke ya. Baik, terima kasih ya Uju di Sako. Oh, Rambutan. Okay. Pengen denger lagu apa nih?
2: Lagu ini Mbak dari Wali sudah putar?
0: Belum. Yang mana Wali?
2: Putarkan yang jarang diputar.
0: Putarkan dari Wali. Jangan diputar ya. Oke nanti akan si.
2: Putarkan jarang diputar.
0: Si pilihkan ya buat.
2: Boleh.
0: Bang Uju. Untuk Uju ya, ada di Sako Rambutan.
2: Pertama tadi ada si Bang
0: Robi.
2: Bang Robi ya.
0: Iya.
2: Bang Robi sama Sisi ya.
0: Bang Robi.
2: Nah, ada tadi yang kedua tadi ada Bang dari mana?
0: Kepri ya, Ardian siapa teh?
2: Oh, Ferdiansa. Itu di mana tuh? Dari mana tuh?
0: Di Kepri ya.
2: Oh, di Kepri.
0: Iya. Oke.
2: Juga ada Bang
0: Eli.
2: Perbanten ya, Pak Darmo Panuar juga. Katanya ada tadi Mbak Eli ya.
0: Ya.
2: Jadi sama ujungnya juga ya.
0: Oke.
2: Semua pendengar Indonesia banget.
0: Betul.
2: Mungkin itu Mbak.
0: Oke.
2: Sampai berubah dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sako Rambutan ada Uju ya, pendengar bergabung di Indonesia banget untuk kesempatan siang hari ini. Esi sapa juga yang melalui WA sudah bergabung, ada Gali di BK 10 ya. Kalau Gali ini pengen ke Amerika Serikat ya, amin, mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Juga ada yang udah mengirimkan atensinya di siang ini. Selamat siang Besi, selamat siang juga Aza ya, ada di Kebun Bunga. Request lagu aja nih katanya. Terima kasih, selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan saya hadirkan lagunya. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Banget. Tetap terus bersama kami. Kita dengarkan lagu yang udah di request tadi ya. Dengar di program Indonesia Banget untuk siang ini.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, masih di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Esi sapa penelpon berikutnya Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Sahrul Mbak Esi.
0: Bang Sahrul. Di mana? Pemulutan?
1: Iya, Pemulutan.
0: Oke, gimana cuacanya siang ini Bang Sahrul?
1: Panas Mbak Esi.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Oke, tadi temanya sudah menyimak kah Bang Sahrul?
1: Apa temanya Mbak Esi?
0: Temanya mengenai kalau dapat tiket liburan gratis gitu ya Bang Sahrul ya. Kira-kira mau kemana nih?
1: Oh, kalau kami mau ke IKN.
0: IKN ya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh mau ke sana?
1: Soalnya seru aja kan.
0: Mm-hmm.
1: Ke sana itu kan tempat-tempat baru kan.
0: Tempat baru gitu ya.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Melihat progres pembangunannya sampai mana kan.
0: Oke. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud ya, Bang Sahrul.
1: Ya, baik sih.
0: Oke. Pengen denger lagu apa sih yang ini?
1: Lagunya... Sebelum Cahaya apa Mbak Esi?
0: Sebelum Cahaya dari Hijau Daun?
1: Leto.
0: Leto.
1: Ya.
0: Oke, dari Leto ya.
1: Ya.
0: Oke, buat siapa lagunya mau dikirim kah? Atau...
1: Kirim untuk tadi ada Mbak Eli, Mbak Sisi, Bang Robi, Bang Ujuk Sako. Terus ada lagi Pak Darmawan di Bukit.
0: Mm-hmm.
1: Ada lagi siapa ya? Bang Akbar, Putra Banten. Robi, untuk semua-semuanya aja Mbak Esi.
0: Oke, baik Bang Sahrul, terima kasih sudah bergabung. Ada lagunya Leto ya.
1: Iya, terima kasih banyak Mbak Esi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini ya. Ini penelpon terakhir, Esi sapa di Indonesia Banget untuk siang ini, Indonesia Banget.
2: Halo, Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget, dengan siapa di mana?
2: Sama Anggita Mbak.
0: Sama Mbak Anggita di mana nih?
2: Di Pusri Mbak.
0: Pusri ya. Oke, Mbak Anggita, tadi Esi menghadirkan tema atau topik ya di siang ini, kalau misalnya ada tiket liburan gratis ya. Ini lagi musim liburan. Mbak Anggita mau kemana nih?
2: Maunya ke ini Mbak, ke
0: kemana?
2: Kapadokia.
0: Kapadokia? Kenapa mau ke sana?
2: Pengen naik balon udara.
0: Pengen naik balon udaranya ya. Oke. Okay.
2: Tuh keinginannya jauh banget ya.
0: Gak apa-apa, siapa tahu nanti bisa terwujud ya. Namanya juga kita berandai-andai ya Mbak Anggita ya.
2: Iya, amin.
0: Amin. Baik, pengen dengar lagu apa nih siang ini Mbak Anggita?
2: Lagu dari Komang aja Mbak.
0: Komang? Barusan?
2: Raim Laude.
0: Iya, barusan kita hadirkan dari Raim Laude ya.
2: Rasandra aja, Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik ya. Oke, baik, nanti akan saya hadirkan Mbak Anggita. Terima kasih sudah bergabung ya. Mau dikirim lagunya? Boleh.
2: Spesial boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Spesial untuk Mbak Andra aja Mbak ya.
0: Oke.
2: Untuk Mbak Esinya selamat tugas. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pusri tadi ada Mbak Anggita ikutan bergabung ya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Ya pendengar, kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini, juga di program terakhir ya di Palembang siang ini. Di hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026 akan segera berakhir di segmen Indonesia Banget untuk hari ini. Terima kasih untuk atensi juga minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya Palembang sore ini. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik.

0: Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda Astacita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3. Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
3: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
4: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: Indonesia. Bumi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal, bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permainan anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama, adalah kebersamaan. Anak-anak keceriaannya, anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi, balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, gak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu. Ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang gak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya gak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Hari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga. Karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh. Supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gebak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main atau kumpet. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipunnya mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau gak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Gasingnya yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu, bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur, yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3, atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia, yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok, yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan bahwa berbagai masukan dari Ombudsman Republik Indonesia, mulai dari pengelolaan aroma sampah hingga pemberdayaan UMKM, akan menjadi perhatian pemerintah Kota Palembang.
1: Beberapa catatan tadi sudah detail dijelaskan oleh manajemen IDP ya, dari persoalan bau, kebudayaan UMKM, tenaga kerja, semua dipertanyakan semua. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh manajemen IDP. Banyak juga masukan, tadi hal yang paling kecil dipertanyakan semua oleh manajemen. Pokoknya pengkayaan masukan yang keren luar biasa buat pemerintah kota dan juga lewat IDP sendiri. Sudah 85 Pak ya, 85%.
0: Pemerintah Kota Palembang berkomitmen terus mengawal proyek ini agar selesai tepat waktu dan menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Erwin Partesa melaporkan.
2: Dari Palembang kita

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait pengelolaan sampah di daerah yang dirangkum reporter Dewi Pranyoto.
1: Saya Leli, mahasiswi. Jika saya lihat, pengelolaan sampah sekarang itu mulai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Petugas kebersihan juga cukup rutin mengangkut sampah. Nah, menurut saya, yang paling penting sekarang itu hanya kesadaran masyarakat. Jika semua orang mau membuang sampah pada tempatnya, lingkungan pasti jadi lebih bersih.
2: Saya Afgan, masyarakat Karanganyar. Saya setuju kalau pemerintah terus meningkatkan pengelolaan sampah. Soalnya kebersihan itu berdampak langsung ke kenyamanan masyarakat sih. Akan lebih bagus lagi kalau warga juga diajak ikut memilah sampah dari rumah. Jadi sampah yang masih bisa dimanfaatkan tidak langsung dibuang begitu aja.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Reporter Sri Wahyuni bersama Ketua KIP Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi pengelolaan sampah.
1: Seberapa penting ini yang keterbukaan informasi terkait pengelolaan sampah sehingga ini memang perlu dipublikasikan nih Pak Taufik?
2: Iya, makasih Mbak. Ini sesuai dengan tujuan daripada Undang-Undang KIP di pasal 3 itu dijelaskan bahwa tujuan undang-undang ini adalah salah satunya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana kebijakan, kemudian program kebijakan publik, kemudian pengambilan keputusannya, serta alasan pengambilan daripada kebijakan itu sendiri. Itu yang menjadi kenapa ini penting. Nah, jadi kita semua hari ini yang tinggal di Kota Jambi mestinya terjamin hak untuk mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi ini, karena itu termasuk kebijakan daripada pemerintah Kota Jambi.
1: Iya, informasi apa saja nih yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah itu sendiri, Pak?
2: Iya, kan mestinya kan dari awal itu didiskusikan, dari awal, dari rencana kan, dari rencana pembuatan, kemudian waktu pengambilan, itu semuanya disampaikan ke masyarakat. Nah, ketika ini sudah digodok, ketika ini sudah jadi, untuk pelaksanaannya juga disampaikan dengan masyarakat. Katakanlah sistemnya bagaimana, kemudian kapan waktu mulainya, kemudian di mana masyarakat membuatkan sistemnya, kan sekarang kan diangkut oleh masyarakat di tingkat RT, kemudian ada depo gitu. Nah, ini semua mestinya sebelum ini dibuat dilakukan, mestinya masyarakat harus tahu, dilakukan sosialisasi lah terhadap rencana pengelolaan sampah ini. Termasuk juga anggaran-anggaran hari ini kan bukan hanya itu saja, sudah melebar nih. Ya. Ke tahap terkait dengan pengadaan CCTV-nya, pengadaan mentornya, yang melolanya, kemudian sistem mentornya gimana sampai ke situ. Nah, semuanya ini informasinya mesti terbuka ke publik. Oleh siapa? Oleh badan publik. Badan publiknya dalam hal ini ya tentu pemerintah kota yang punya kewenangan untuk menyampaikan ini ke publik. Jadi tidak membuat informasi itu simpang siur. Kalau hari ini kan simpang siur nih, masa kami sudah ada potongan, ini contoh ya, sudah ada pembayaran uang kebersihan di PDAM ya, di Pungut, setiap melakukan pembayaran PDAM di Pungut 5.000, tapi kenyataannya pada sekarang dengan sistem model yang sekarang ini, kami disuruh lagi bayar 30.000, iya. Per orang, agar informasi ini jelas, kemudian tidak menimbulkan kecurigaan publik tadi, mungkin terkait dengan sistem pengadaan barangnya, sistem pengelolaannya gitu. Nah, itu juga disampaikan ke publik gitu.
1: Baik.
2: Bahwa kami sudah melakukan pembelian CCTV sebanyak ini, hal-hal ini berapa anggarannya, itu boleh disampaikan ke publik. Termasuk yang menjadi persoalan hari ini adalah pengerusakan aset Pak Pemkot gitu.
1: Iya.
2: Nah, ini juga disampaikan ke publik, tapi mestinya ini harus dilakukan sebelum dilakukan kebijakan ini disosialisasikan. Jangan ketika ada persoalan baru kita melibatkan, meningkatkan peran aktif masyarakat gitu. Karena tujuan undang KIP-nya juga harus semestinya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam terlibat langsung terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini.
1: Baik. Sejauh ini Pak Taufik sudah menerima aduan terkait pengelolaan sampah itu sendiri, keterbukaan informasi pengelolaan sampah itu sendiri?
2: Kalau ke kami memang belum. Belum, karena masyarakat kan kalau kita lihat hari ini banyak di medsos, kemudian ada yang terakhir kemarin meminta DPR, bahkan meminta DPRD kota untuk membentukkan pansus ya, pansus terkait pengelolaan sampah ini. Kalau yang minta informasi ke badan publiknya dan mempunyai kesengketa kami memang belum ada gitu. Tapi kami menganggap bahwa ini salah satu informasi yang mesti didapatkan oleh pemerintah kota gitu.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, Ahmad Taufik Helmi.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat peran dalam upaya perlindungan anak. Salah satu langkah strategis yang dilakukan melalui perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat kampung. Laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Waikanan mengingatkan petani agar tidak memaksakan masa tanam saat kemarau panjang. Langkah itu penting untuk mengurangi risiko gagal panen akibat kekurangan air. Kepala BPBD Waikanan, Sufrianto, kepada RRI mengatakan sektor pertanian menjadi yang paling terdampak ketika musim kemarau berlangsung lama. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan hasil produksi berbagai komoditas unggulan. Menurutnya, tanaman padi, jagung, dan singkong memiliki risiko tinggi mengalami gagal panen. Kekurangan air menjadi penyebab utama menurunnya produktivitas pertanian. Pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Koordinasi dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan cuaca. Petani juga diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim. Penanaman sebaiknya tidak dipaksa ketika potensi kekeringan masih tinggi.
2: Pertama, memang kita ketika terjadi kemarau panjang, kita sangat prihatin dengan nasib-nasib petani kita. Karena mereka sangat terdampak sekali, terdampak langsung dengan kondisi tersebut. Yang pasti ketika kemarau panjang akan terjadi kekurangan air sehingga potensi gagal panen untuk tanaman-tanaman unggulan kita seperti singkong, kemudian jagung, padi, sangat terdampak sekali petani-petani kita. Upaya kami sendiri dari BPBD, kami berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, agar memang dari dinas-dinas terkait ikut mengedukasi masyarakat terkait perkembangan cuaca ini. Artinya ketika menentukan masa tanam juga tidak mungkin memaksakan ya. Kita menghimbau masyarakat tidak memaksakan melakukan penanaman di kondisi-kondisi seperti ini.
1: Lebih lanjut, dirinya menilai langkah tersebut dapat mencegah kerugian petani. Biaya benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak terbuang sia-sia akibat gagal panen. Ia menambahkan informasi perakiraan cuaca menjadi acuan penting dalam menyusun rencana tanam. Dengan perencanaan yang tepat, petani diharapkan mampu mengurangi dampak kemarau terhadap hasil pertanian. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu mulai dijadikan seragam dinas. Reja Aribowo, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Batik Diwo asal Kabupaten Kepahyang kini sekian populer, perlahan masyarakat Kepahyang mulai bisa membedakan perbedaan antara batik Besurek Bengkulu dengan batik Diwo Kepahyang. Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober 2024, pegiat batik Diwo Kepahyang Helmi Yesi dari Yayasan Azahra mengatakan, sesuai perbuk batik Diwo digunakan sebagai pakaian dinas harian. Helmi Yesi mengungkapkan popularitas kain Diwo atau batik Diwo memang belum seperti batik Besurek. Namun perlahan kini batik Diwo juga mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di luar Kepahyang. Apalagi usai batik Diwo memperbanyak jenis motif kain batik lewat sayembara motif batik terbaru. Apalagi kini semakin banyak peminat batik Diwo, tak hanya sebagai pakaian namun juga bagian busana lain seperti tas, topi, selempang hingga rompi dan selendang. Bahkan juga mulai digunakan untuk perlengkapan umroh hingga perlengkapan keranda kematian. Hal itu menjadi isyarat jika batik Diwo bisa dimanfaatkan menjadi bentuk apapun.
2: Penggunaan batik atau kain Diwo di Kabupaten Kepahyang itu sudah ada perbuknya, itu digunakan setiap hari Kamis. Jadi setiap hari Kamis ASN di Kabupaten Kepahyang itu wajib menggunakan batik Diwo. Sehingga batik Diwo ini mempunyai peluang yang sangat besar untuk para UMKM membuat ya, karena sudah dilaksanakan dan sudah dipakai oleh pemerintah daerah.
1: Untuk memperkenalkan batik Diwo, Helmi Yesi bersama pengrajin batik di sejumlah organisasi batik di Kepahyang terus melakukan pengembangan dan inovasi, baik dari pemanfaatan kain atau pengembangan motif batik yang modern, namun tetap mengacu pada kekhasan tradisional, seperti huruf aksara ulu, daun kopi, dan teh sebagai simbol Kabupaten Kepahyang, serta berbagai ornamen khas Kabupaten Kepahyang yang biasa muncul di adat pernikahan Kepahyang. Sehingga adat dan istiadat serta sejumlah sumber daya di Kepahyang bisa diinventarisasikan lewat sejumlah motif batik Diwo. Reja Ribo melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dinas Kesehatan Pangkal Pinang mencatat sebanyak 860 ribu penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Debi Nirwandi melaporkan dari RRI Sungai Liat.
1: 128.649 jiwa. Sementara PBIJK-nya yang dibantu oleh Kementerian Sosial.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang mencatat dari 1,570 juta jiwa penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 83,76% kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang aktif. Dari data itu tercatat 860 ribu jiwa penduduk Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh pemerintah. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkal Pinang Aswal Gusmita mengatakan jumlah peserta aktif terbesar di Bangka Belitung disumbang kategori peserta bukan penerima upah atau PBPU Pemda, yakni warga yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah, tercatat 528,649 jiwa. Sementara subsidi pusat melalui Kementerian Sosial sebanyak 330,548 jiwa. Secara total, sekitar 860.000 jiwa penduduk di Bangka Belitung yang jaminan kesehatannya ditanggung oleh negara, baik lewat anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

0: 5 ya, dibantu di bisnis 1-5. Apakah bisnis 1-5 itu sudah semuanya tercover? Belum. Kami masih menemukan terdapat penduduk yang masuk bisnis 1-5 itu masih dalam posisi tidak aktif.
1: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Babel melalui Dinas Kesehatan akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait 1.549 jiwa kategori PBPU yang telah meninggal dunia masih dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya oleh Pemprov Babel. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Belitung, M. Zainuri, temuan data tersebut telah disampaikan oleh BPK dan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait kelebihan bayar tersebut dengan nominal Rp58.552.200 untuk dapat dipotong pada klaim iuran bulan Juli.
2: Ada temuan peserta JKN yang sudah meninggal tapi iurannya masih dibayar, itu sebanyak 1.549 jiwa. Saya ulangi, 1.549 jiwa. Iya, sebangka Belitung. Itu yang dibayarin oleh pemerintah provinsi. Nah, dengan nominal Rp58.552.200.
1: Lebih lanjut, Dinas Kesehatan Bangka Belitung berharap peserta BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh Pemprov maupun Pemda Kabupaten Kota apabila keluarganya sudah meninggal dunia untuk dapat dilaporkan sehingga dapat dinonaktifkan atau diganti dengan peserta lainnya. Dari Pangkal Pinang, Di Binirwandi, RRI.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro1 RRI.
4: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRISP Sungai Penuh.

0: Masa libur sekolah, pedagang alat tulis sekolah di Kota Sungai Penuh keluhkan sepi pembeli. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
1: Meski libur sekolah sudah berlangsung, penjualan perlengkapan alat tulis sekolah seperti buku tulis, pensil, pena, dan perlengkapan lainnya di sejumlah toko di Kota Sungai Penuh masih terlihat sepi pembeli. Arpan, pemilik salah satu toko buku di Kota Sungai Penuh, mengatakan peningkatan pembelian alat tulis sekolah biasanya baru mulai terjadi saat mendekati masa masuk sekolah, di mana masyarakat masih belum banyak yang berbelanja kebutuhan sekolah. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu. Arpan menjelaskan pada momen libur sekolah tahun ini, harga alat tulis sekolah juga tidak mengalami kenaikan. Salah satunya buku tulis masih dijual dengan harga Rp60.000 per kodinya.
2: Apa alat tulis? Ada buku itu ada beberapa macam. Ada buku 38, ada boxy. Dan biasanya

0: Ia berharap penjualan alat tulis sekolah dapat meningkat seiring mulai ramainya masyarakat yang mempersiapkan kebutuhan sekolah bagi anak mereka, serta juga membantu para pedagang yang menjual alat tulis sekolah. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur terjunkan tim data pemilih disabilitas hingga ke tingkat desa. Berikut laporan Danu Yogyarto, SP Bintuhan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur berkomitmen untuk memastikan seluruh hak pilih warga negara terpenuhi tanpa terkecuali, termasuk bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk itu, KPU Kaur menjadwalkan program jemput bola dengan terjun langsung ke desa-desa di seluruh wilayah Kabupaten Kaur. Langkah ini diambil guna melakukan pendataan yang akurat dan mengetahui secara pasti jumlah serta sebaran pemilih disabilitas. Anggota Komisioner KPU Kaur Divisi Data, Didi Suwandi, menegaskan bahwa proses pemutaran data ini tidak bisa dilakukan sendiri. Pihaknya akan bersinergi dan membangun kerjasama yang erat dengan jajaran pemerintah desa hingga pemerintah kecamatan. Kolaborasi ini dinilai krusial mengingat aparatur desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi real warganya di lapangan.
2: Untuk pemilih disabilitas, no, kita juga sudah mensosialisasikan ke desa-desa dan dari kami merencanakan nanti kami akan menghubungi pihak kecamatan dan kepala desa. Jadi setelah ini kan kita lagi gencar-gencar nih, apa itu sosialisasi pemilih pemula ke sekolah-sekolah. Nanti untuk pemilih disabilitas kita rencananya langsung kita ke desa-desa, no. Kita lihat dulu data dari dinas sosial itu di mana-mana itu.
1: Jadi menambahkan, melalui pendataan langsung ini, KPU Kaur berharap dapat memetakan kebutuhan logistik dan fasilitas khusus yang diperlukan saat pemungutan suara nanti. Informasi mengenai jenis disabilitas yang dialami pemilih akan menjadi acuan penting dalam menyediakan aksesibilitas di tempat pemungutan suara, mulai dari desain tempat penyerahan suara hingga alat bantu coblos. Dengan adanya strategi proaktif ini, KPU Kaur optimis tingkat partisipasi pemilih disabilitas dapat meningkat secara signifikan. Langkah nyata ini sekaligus menjadi bukti keseriusan penyelenggara pemilu dalam menciptakan pesta demokrasi yang inklusif, ramah bagi semua kalangan, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Dari Kota Bintuhan, dan New York Erto melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung baru akan menerapkan kebijakan 5 hari sekolah atau full day school untuk jenjang sekolah dasar. Selengkapnya Arif Juliantoro, SP Belitung, melaporkan.
1: Memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan menerapkan kebijakan 5 hari belajar atau full day school untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Penerapan ini akan dilakukan secara bertahap melalui uji coba sebelum dievaluasi pelaksanaannya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, Tommy Wardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan kelompok kerja kepala sekolah atau K3S SD di sejumlah kecamatan di Belitung. Ia menjelaskan pemerintah daerah akan melakukan uji coba selama 2 bulan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
1: Jadi beliau memberikan apresiasi yang positif, akan dikaji dulu, akan dicoba dulu selama 2 bulan. 2 bulan nanti akan dilihat seperti apa gitu kan. Okay. Dan tentunya kawan-kawan dari Satuan Pendidikan kemarin memberikan kajian dilengkapi juga dengan hasil apa namanya? Survei dan rata-rata ada di itu rata-rata ya, 97-98% mereka mendukung untuk pelaksanaan. Dan kalau di
2: Tommy menambahkan hasil survei kepada orang tua siswa menunjukkan tingkat dukungan yang tinggi terhadap penerapan kebijakan tersebut, yakni sekitar 97-98%. Menurutnya pelaksanaan kebijakan ini juga akan disesuaikan dengan ketentuan beban belajar dan jam kerja guru, termasuk integrasi dengan program makanan bergizi gratis atau MBG yang berjalan secara nasional. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Mendengar demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai, barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah, ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung Bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya, nanti bisa kami pidanakan, Bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok, jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, Bu. Halo.
2: Waspadai, modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan hadirkan beragam informasi untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 17.30 di mana kita akan bersama di Lentera Hati. Dari Oki Pendengar, Kabupaten Ogan Kombring Ilir menorehkan prestasi membanggakan pada MTQ kali ini di tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2026. Kafil Oki berhasil menembus peringkat 4 besar dari 17 kabupaten kota, menjadi bukti bahwa pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, mulai membuahkan hasil. Hasil ini diumumkan pada malam penutupan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Lahat. Dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya di Sekayu, posisi Kabupaten Oki melonjak dari peringkat ke-8 menjadi peringkat ke-4. Nah, pendengar, sementara itu Kepala Bagian Sejahteraan Rakyat Seda Oki Dani Oktavian mengatakan, peringkatan ini merupakan hasil dari proses pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan sebelum para peserta diberangkatkan ke tingkat provinsi. Pada MTQ di Sumatera Selatan, Kabupaten Oki mengirimkan 55 orang yang terdiri dari peserta, pelatih, pendamping, dan tim pendukung untuk mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Pendengar dari koleksinya Aleman dengan Cinta Tak Bersyarat. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, masih berkaitan dengan upacara Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Kabupaten Banyuasin, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upacara yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat digelar di lapangan pemerintah Kabupaten Banyuasin kemarin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino selaku Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Kapolres Banyuasin menegaskan tema

Dari Bayangkara tahun ini menjadi pengingat bagi seluruh personil untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Polri harus mampu memberikan manfaat nyata melalui pelayanan yang profesional dan humanis. Kapolres juga menghimbau bahwa pentingnya memperkuat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kolaborasi ini dinilai menjadi modal utama untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Banyuasin.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, seperti biasa sebelum kita akan hadirkan nuansa lagu islami dan juga pembacaan suci Al-Quran, lanjutkan dengan azan salat maghrib, kembali kita bersama di Lentera Hati. Kisah-kisah teladan yang kami hadirkan semoga akan menambah keimanan kita, keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lentera Hati hari ini berjudul 3 Pertanyaan Nakal. Dikisahkan pendengar, ada seorang pemuda yang lama sekolah di negeri Syam, kembali ke kampung halamannya. Sesampainya di rumah, ia meminta kepada orang tuanya untuk mencari seorang guru agama. Siapapun yang boleh menjawab 3 pertanyaannya. Akhirnya orang tuanya pun mendapatkan orang tersebut. Lalu anandanya atau anaknya bertanya, siapakah gerangan bapak ini? Dan apakah bisa menjawab pertanyaanku nanti? Pemuda bertanya, maaf anak, saya adalah hamba Allah. Dan dengan izin Allah pun saya akan mencoba menjawab pertanyaanmu. Jawab guru agama. Anda begitu yakin? Sedangkan profesor pun dan banyak orang pintar tidak bisa menjawab pertanyaanku. Lalu guru menjawab, saya akan mencoba sejauh kemampuanku. Lalu pemuda itu menanyakan, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan kepadaku wujud Tuhan. Yang kedua, apakah dimaksudkan dengan takdir? Dan yang ketiga, kalaupun setan diciptakan dari api, kenapa dimasukkan ke neraka yang dibuat dari api? Tentu tidak menyakitkan buat setan, karena mereka memiliki unsur yang sama. Apakah Tuhan tidak pernah berpikir sejauh itu? Tiba-tiba guru agama tersebut menampar pipi sang pemuda dengan begitu kuatnya. Sambil menahan kesakitan, pemuda itu berkata, kenapa Anda marah kepada saya? Lalu guru itu bertanya dan menjawab, saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban saya kepada 3 pertanyaan yang kau ajukan kepada aku. Saya sungguh tidak mengerti dengan perkataanmu, kata pemuda itu. Lalu guru agama bertanya, bagaimana rasanya tamparanku tadi? Tentu saja saya merasakannya sakit, jawab pemuda itu. Lalu guru bertanya kembali, jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada? Pemuda itu mengangguk tanda percaya. Lalu guru itu bertanya kembali, tunjukkan kepadaku wujud sakit yang kau alami. Tidak bisa, kata pemuda. Itulah jawaban pertanyaan pertama. Kita semua merasakan kewujudan Tuhan tanpa mampu melihat wujudnya, jawab dari guru agama. Lalu guru itu bertanya kembali, apakah tadi malam kau bermimpi akan ditampar olehku? Tentu tidak, jawab pemuda. Apakah pernah terpikir olehmu akan menerima sebuah tamparan dariku hari ini? Tidak, jawab pemuda. Itulah yang dinamakan takdir, jawab guru agama. Lalu guru agama bertanya kembali, diperbuat dari apa tangan yang saya gunakan untuk menamparmu? Kulit, jawab pemuda. Pipi Anda dibuat dari apa? Sama, kulit, jawab pemuda. Bagaimana rasanya tamparanku tadi? Sangat sakit, jawab pemuda itu. Lalu guru bertanya dan menjawab pertanyaanmu, walaupun setan terbuat dari api dan neraka terbuat dari api, kalau Allah berkehendak, maka neraka akan menjadi tempat menyakitkan untuk setan, jawab guru agama. Demikian pendengar, kisah hari ini yang berjudul 3 Pertanyaan Nakal dari Sang Pemuda. Semoga dengan hadirnya kisah ini akan semakin meyakinkan kepada kita bagaimana kekuasaan Allah, keesaannya kepada kita semua makhluk yang ada di muka bumi. Demikian pendengar Lentera Hati untuk hari ini, dan kita akan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.
1: Nada Religi.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.
1: Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat. Semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan menyimak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang akan kita dengarkan yaitu pembacaan Surah Ar-Ra'du yang dimulai dari ayat 27 sampai dengan 31 yang dibacakan oleh David Ardiansah. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya. Hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Baik pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya robbal alamin.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Nada Religi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Statblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya. Amin.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Dalam Islam, keadilan bukan hanya nilai, tapi juga perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ini menunjukkan bahwa adil adalah fondasi dalam setiap aspek kehidupan, baik kepada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Adil tidak berarti semua orang mendapat hal yang sama, tetapi setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan agung dalam bersikap adil. Bahkan terhadap musuhnya, beliau tidak pernah zalim. Ketika memutuskan perkara, beliau tidak memihak karena status atau kedekatan, tapi berdasarkan kebenaran dan kejujuran. Sikap adil harus dimulai dari hal-hal kecil. Bersikap adil kepada anak-anak, tidak membeda-bedakan teman, hingga adil dalam menilai orang lain. Allah mencintai hambanya yang adil karena keadilan membawa kedamaian. Sedangkan ketidakadilan menumbuhkan kebencian dan kehancuran. Sebagai Muslim, kita dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai prinsip dalam bertindak, berpikir, dan berkata. Karena hanya dengan keadilan, kita bisa menciptakan kehidupan yang diberkahi dan diridhoi Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan karena Allah. Surat An-Nisa ayat 135.

Baik, pengennya dimanapun Anda berada, seorang di Siti Nurhaliza, Tahajud Cinta menjadi lagu nuansa religi penutup kita di kesempatan saat ini. Dan kita akan lanjut dengan nuansa pop Indonesia pilihan menjelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Pendengar, sebelum kita lanjut ke hiburan berikutnya, kita ke informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, ada informasi yang menarik untuk kami hadirkan seputar Piala Dunia, yaitu negara Jepang yang ternyata mempertahankan Moriyasu demi misi juara Piala Asia. Nah, pendengar, dimanapun Anda berada, Hasime Moriyasu dipresikan tetap memimpin Jepang. Pengumuman resmi perpanjangan tugasnya dijadwalkan diumumkan Federasi Sepak Bola setempat secepatnya. Pelatih yang sudah berusia 57 tahun ini membuat Jepang menembus 32 besar Piala Dunia sebelum kalah 1-2 dari Brazil. Jepang juga konsisten lolos ke Piala Dunia selama 2 dekade meski belum melewati fase gugur. Dalam rapat Federasi Sepak Bola Jepang, peserta memberikan penilaian positif terhadap kinerja tim asuhan Moriyasu sepanjang Piala Dunia, dukungan menguat. Moriyasu menangani Jepang sejak usai Piala Dunia 2018 di Rusia. Pelatih sudah berusia 57 tahun ini membawa Samurai Biru mencapai babak knockout Qatar 2022 sebelum kalah adu penalti dari Kroasia. Nah, pendengar, sebanyak 24 tim telah memastikan lolos dari babak kualifikasi. Jepang tergabung di grup F bersama juara bertahan Qatar, Indonesia dan juga Thailand. Nah, pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda melalui Pro1 RRI Palembang.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat J-130 Hercules.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.

Inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.

0: bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon
6: Pemerintah
5: maaf.
6: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun

0: 2026 target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
8: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu, bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
8: Beberapa kali, Pak, jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
8: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah
9: Ada yang berubah nggak?
10: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
12: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
11: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
13: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus sepuluh kata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya. Berapa banyak
14: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
15: Pak, yang bocorin siapa, Pak?
11: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanas Arif melaporkan.
16: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
17: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
16: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, Tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
17: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
9: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
17: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
10: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
17: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
19: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
20: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
19: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
18: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
19: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
0: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Contoh persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
0: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
21: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar. Disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
22: Velikom disciplinom jednim blokom u tom srednjem redu. Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
0: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pendengar dimanapun Anda berada, hari Kamis malam Jumat seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah mimbar agama Islam bersama dengan Ustadz Haji Iwan Pranata SPDIGR, penyuluh agama Islam. Dengan topik malam hari ini, Muharram Momentum Hijriah, evaluasi diri meningkatkan ibadah. Baik, kita sudah terhubung dengan Ustadz malam hari ini, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan semangat ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Baik, tema malam hari ini berkat dengan bulan Muharram ya Ustadz ya.
1: Betul.
0: Baik, silakan Ustadz, waktunya kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nasta'in wa nasta'ufir wa na'uz billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita semua masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang Allah berikan ini kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mampu bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu bersyukurlah. Tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat ini, menggunakan nikmat ini untuk kebaikan-kebaikan, baik untuk diri sendiri ataupun untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Para pendengar RRI sekalian yang ada di seluruh tanah air Nusantara, pada kesempatan malam hari ini kita baru saja melewati, yakni masih dalam momen bulan Muharram, adalah awal tahun Islam. Maka kalau kita melihat apa yang Allah firmankan di dalam surat 59, nama suratnya Al-Hasyr, pada ayat yang ke-18. Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka di awal tahun Islam ini, mari kita mengevaluasi diri kita, meningkatkan ibadah, lalu bertanya pada diri kita masing-masing, apa yang telah kita lakukan untuk hari esok, bekal untuk hari esok, bagaimana selama satu tahun yang sudah kita lalui ini, apakah amal-amal tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang mengikuti semaksimal mungkin dari perilaku, tutur kata, perbuatan, kemudian cara beribadah, bermuamalah, berinteraksi sesama manusia dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Jika itu sudah kita lakukan dengan maksimal, maka syukur dan mari kita pertahankan. Jika hal tersebut belum kita lakukan dengan maksimal, lebih banyak melakukan atau pelanggaran-pelanggaran baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka mari kita memperbaiki diri di tahun baru Islam ini. Lihat apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-18 yang tadi kami bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri kita ini memperhatikan apa bekal yang sudah kita lakukan untuk hari esok kelak, untuk hari kiamat, untuk akhirat kita. Wattaqullah, bekal sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui setiap apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, kami melalui siaran RRI ini mengajak kita semua umat muslim yang ada di Nusantara, di Indonesia ini, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Muharram ini untuk menyongsong hari esok yang lebih baik. Pembagian pada saat nanti kelak di akhirat, nanti ada dua pembagian tipe manusia. Ada orang yang dikembalikan ke dalam Jannatun Na'im, surga Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang dikembalikan ke dalam api neraka. Maka mudah-mudahan kita yang mempersiapkan diri untuk bekal akhirat kita, Allah pantaskan. Mari kita pantaskan sama-sama mempersiapkan diri kita ini untuk menjadi calon-calon ahli surga. Di ayat 19, pada malam hari ini kami lanjutkan dari surah Al-Hasyr ayat 19-nya. وَلَا تَكُنُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Nanti ada orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak mempersiapkan diri untuk bekal akhiratnya. Orang-orang yang tidak membekali dirinya dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan termasuk orang-orang yang fasik, golongan orang-orang yang fasik. Janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nauzubillah. Jika tidak ada ketakwaan dalam diri ini, jika jauh daripada ajaran agama, jika kita tidak mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka termasuklah golongan orang-orang yang fasik. Mereka yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka, termasuklah mereka golongan orang-orang yang fasik. Para pendengar RRI kalian, ini poin pertama. Poin pertama adalah orang-orang yang membekali dirinya dengan ketakwaan adalah orang-orang yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tadi membagi adalah nanti manusia ini akan menjadi dua bagian secara garis besar. La yastawi ayat 20-nya. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ada dua golongan kelak, karena kita berbicara adalah untuk hari esok, hari kiamat. Nanti ada pembagian secara garis besar, ada dua golongan. Golongan pertama adalah ashabun nar, orang-orang yang dikembalikan ke dalam api neraka. Wa ashabul jannah, yaitu orang-orang yang dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ashabul jannati humul faizun, yaitu orang-orang yang dikembalikan dalam syurga, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Mereka itulah orang-orang yang hidupnya bahagia nanti kelak di akhirat, bahagia pula hidup di dunia ini. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap doa kita selalu terlafazkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rob, beri kehidupan yang baik di dunia, beri pula kehidupan yang baik di akhirat kelak, lalu selamatkan kami dari siksa api neraka. Karena sesungguhnya dua tempat inilah yang akan jadi tempat kembali para manusia sekalian. Satu adalah dalam neraka, yang kedua dalam surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon ahli surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kutipan pertanyaan adalah, lalu bagaimana supaya kita ini mempertahankan ketakwaan kita dalam diri? Bagaimana caranya supaya kita ini mampu mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun tidak sesempurna apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setidak-tidaknya kita berupaya semaksimal mungkin mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mempertahankan akidah kita, bagaimana mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana membekali diri ini supaya senantiasa mawas diri meningkatkan ibadah, khususnya kita mengawali tahun baru Islam ini dengan kebaik-baikan, lalu mengevaluasi dari apa yang telah kita kerjakan, lalu bekal apa yang kita akan persiapkan untuk hari esok. Setidak-tidaknya ayat 21 dari surat Al-Hasyr ini memberikan gambaran besar kepada kita. Lihat apa yang tertulis di dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan di sebuah gunung, pada sebuah gunung, niscaya kau akan melihatnya tunduk, lalu gunung itu terpecah. Pasti aku melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Sederhananya adalah ketika kita ingin memantaskan diri kita untuk menjadi calon-calon ahli surga, maka pegangan utamanya adalah, satu di ayat 19, ayat 18 tadi adalah ketakwaan, yang kedua adalah pegangan hidup ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan di sebuah gunung, niscaya kau akan melihatnya terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada dahsyat di dalam Al-Qur'an tersebut, banyak kandungan-kandungan yang luar biasa, karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an ini diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya kita semua. Mari kita pelajari, mari kita amalkan, mari kita tinjau, mari kita tadaburi, mari kita lihat apa yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya adalah kebaikan-kebaikan dan tuntunan hidup untuk kita semua. Mulai dari bagaimana kisah-kisah para nabi tertulis dalam Al-Quran. Ada juga adalah apa yang telah terjadi, kemudian apa yang akan terjadi, termuat di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lihat, perhatikan satu ayat saja. Misal, pada awal-awal surat Al-Baqarah, Zalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jika kita ingin meraih ketakwaan, maka baca Al-Quran, tadaburi Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Ini yang akan menyeret kita kepada jannah, surga. Hadirin, para pendengar RRI sekalian, di ayat 21 adalah memberikan gambaran orang-orang yang ingin mengenal Allah, orang-orang yang ingin bertakwa, orang-orang yang ingin meneladani Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka langkah pertamanya adalah satu, ketakwaan, dua adalah Al-Qur'an, yang ketiga kenali Rabbmu, kenali Tuhanmu. Maka pada ayat yang ke-22, 23 dan 24 surat yang sama, surat Al-Hasyr, Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya. Lihat, mari kita baca apa yang tertulis di dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-22, 23 dan 24. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia bahwa Dia Allah, tidak ada Tuhan selainnya, yang mengetahui semua hal-hal yang gaib ini dan yang nyata. Bahkan daun yang jatuh pun Allah ketahui. Dari setiap gerakan ibadah sholat kita, perubahan dari rukuk, sujud, setiap hambanya Allah mengetahui. Apa yang tersembunyi di tengah kegelapan, lalu apa yang nampak di hadapan kita ataupun yang tak nampak, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22. 23-nya dari surat Al-Hasyr, wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, al-mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang maha memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ayat terakhir dari surat Al-Hasyr, pembahasan kita pada malam hari ini, ayat 24. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang baik, yakni asma'ul husna. Apa-apa yang ada di langit dan di bumi, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar RRI sekalian, maka dari pembahasan kita pada malam hari ini, mimbar agama Islam, kami mengajak momentum Muharram ini, mari kita mengevaluasi diri kita, lalu mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah. Sebagai seorang muslim yang baik adalah pengakuan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah, lalu kau laksanakan salat, wa tu'tuz zakah, lalu kau tunaikan zakat, wa tasumur ramadan, lalu kau puasa ramadan, wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakan hal tersebut. Mari kita evaluasi ibadah kita, mari kita evaluasi juga bagaimana muamalah kita dengan sesama muslim dan sesama manusia yang ada di sekitar kita. Khairun nas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anfa'uhun linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di tengah masyarakat memberikan kebermanfaatan yang maksimal. Bukan hadirnya kita membuat masalah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita evaluasi sekali lagi diri kita, lalu kita persiapkan diri kita ini untuk menjadi ahsanun amala. Kita menjadi manusia-manusia yang amalnya lebih baik dan membaik dari hari-hari sebelumnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, ya Rabb, berikan kebahagiaan hidup untuk kita semua. Hidup yang baik di dunia wa fil akhirati hasanah, lalu di akhirat kelak adalah dalam kebaikan. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kita semua, keluarga besar kita, nenek moyang kita, cucu-cucu anak keturunan kita terkumpul dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, atau sebutan bahasa lainnya adalah ashabul yamin, penduduk yang ada di sebelah kanan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidaklah sama bagi penduduk neraka dan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, tentu orang-orang yang dikembalikan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang beruntung, bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar RRI yang ada di Nusantara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sehat selalu ya Ustaz ya.
1: Amin, sama-sama ya.
0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, demikian tadi Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Haji Iwan Pranata SPDGR Penyuluh Agama Islam. Dengan topik malam ini adalah Muharram Momentum Hijrah, Evaluasi Diri dan Tingkatkan Ibadah. Acara Mimbar Agama Islam sekaligus menutup Palembang sore hari ini di hari Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya ada rekan kita Vina akan menemani Anda di Palembang malam hingga tutup siaran nanti. Saya Nadir bersama rekan Bintoro pamit undur diri di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda dan kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: aktivitas Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo Ayu. Sehat kau nak?
0: Sehat pak. Bapak dengan ibu bagaimana?
1: Bapak sehat nak. Ibumu mau bicara padamu nak. Ini ibu teleponnya.
2: Halo assalamualaikum nak.
0: Waalaikumsalam bu.
2: Ibu kangen sama kamu nak. Kapan kau pulang nak? Sudah 3 tahun ini kau tidak pulang nak.
0: Bu, Ayu belum bisa pulang. Banyak sekali nih pekerjaan Ayu, Bu.
2: Ambillah cuti, nak. Pulanglah. Ibu kangen padamu, pada cucu-cucu ibu, kau dan juga satu-satunya anak kami, nak.
0: Nanti ya, Bu. Belum bisa sekarang.
2: Tapi, nak, ibu kangen.
0: Bu, Ayu nggak bisa bicara lama-lama nih. Pekerjaan Ayu menumpuk dikejar deadline sama bos. Nanti kita bicara lagi ya, Bu. Kan setiap transferan buat Bapak dan Ibu udah lancar Ayu kirimkan.
1: Iya, nak. Tapi Bapak dan Ibu kangen padamu.
3: Terkhusus ibumu tiap malam cerita terus tentang kerinduannya kepadamu, nak.
4: Pak, Ayu sekarang lagi sibuk. Udah dulu ya.
3: Nak, Bapak mau mengabarkan tentang kondisi ibumu. Ibumu ini jatuh dari kamar mandi. Ibumu kena stroke. Sekarang ibumu lumpuh total, nak. Ibumu melakukan aktivitasnya hanya di tempat tidur. Hanya Bapak yang mengurus ibumu, nak. Ayu. Halo. Halo, nak. Ayu.
5: Kenapa, Pak?
3: Teleponnya terputus, Bu.
5: Coba ditelepon lagi, Pak.
3: Sudah Bapak coba, tapi nggak diangkat lagi oleh si Ayu.
5: Padahal Ibu masih pengen ngomong sama Ayu, Pak.
3: Ya, sudahlah Bu. Ibu tidak usah sedih. Nanti kita coba lagi telepon Ayu ya, Bu ya.
5: Iya, Pak.
3: Sekarang Ibu makan ya. Tadi Bapak masak sup kesukaan Ibu.
5: Ibu sedang tidak berselera makan, Pak.
3: Ibu harus makan agar kondisi Ibu lekas pulih. Bapak suap ya.
5: Iya, Pak.
3: Bagaimana? Enak tidak supnya, Bu?
5: Enak sekali rasanya, Pak. Ibu beruntung punya suami seperti kamu, Pak. Maafkan Ibu ya, Pak. Seharusnya Ibu yang harus mengurus Bapak. Tapi Ibu malah selalu merepotkan Bapak.
3: Sudah, Ibu tidak perlu mikir macam-macam. Sudah selayaknya Bapak mengurus Ibu. Apalagi di saat kondisi Ibu seperti ini. Inilah bukti cinta Bapak ke Ibu.
5: Terima kasih ya, Pak.
6: Bu Lasri dan Pak Subrata hanya memiliki seorang putri bernama Ayu yang telah menikah, bekerja, dan tinggal di pusat kota. Jarang sekali Ayu pulang menjumpai ayah dan ibunya, sehingga menimbulkan kerinduan yang luar biasa dari kedua orang tuanya tersebut. Pak Subrata di desa hanya tinggal berdua saja bersama istrinya, tanpa sanak dan keluarga lainnya. Setelah Bu Lasri terkena stroke dan hanya melakukan segala aktivitasnya di atas tempat tidur, Pak Subrata suaminya lah yang ikhlas mengurus.

0: Bun, Pak. Pak. Ada apa dengan kamu, Pak? Pak, bangun, Pak. Bangun. Kenapa kamu hanya diam, Pak? Jawab Ibu, Pak. Jawab Ibu. Pak, ada apa dengan dirimu, Pak? Ada apa dengan dirimu, sayang? Jangan buat Ibu khawatir, Pak. Bangun. Bangun, Pak. Ibu lapar, Pak. Ibu haus. Pak, bangun. Bangun, Pak. Ibu takut, Pak.
1: Bu Lasri melihat suaminya seperti tertidur dengan pulas. Tak ada suara, tak ada dengkuran, tak terlihat tarikan nafas. Tanpa disadari oleh Bu Lasri, ternyata Pak Subrata telah lebih dulu meninggalkan dirinya dari dunia. Pak Subrata

0: meminta pertolongan kepada tetangga. Tapi karena letak rumahnya yang terpencil, sehingga tidak ada seorang pun yang mendengar. Berhari-hari, Bu Lasri berteriak hingga tak ada suara lagi yang keluar dari bibirnya. Perempuan tua yang begitu mengkhawatirkan belahan jiwanya yang duduk dan telah terbujur kaku di sofa. Bu Lasri yang berteriak meminta pertolongan tanpa ada yang bisa menolongnya. Bu Lasri telah berupaya untuk mengetahui kondisi belahan jiwanya. Namun Bu Lasri tidak dapat berbuat apa-apa karena kelumpuhan total yang diderita dirinya. Akhirnya, Bu Lasri meninggalkan dunia menyusul suaminya dengan kondisi kelaparan dan kehausan.
1: Ayu, Ayu, Bapak dan Ibu pamit kepadamu ya nak. Kami berdua pergi jauh membawa kerinduan kami kepadamu nak. Kalau ada waktu, pulanglah nak.
2: Bapak, Ibu, Pak, Bu, astagfirullahaladzim, hanya mimpi. Ada apa ya dengan Bapak dan Ibu? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa perasaanku tidak enak begini ya? Coba aku telepon dulu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Tekan 1, 3. Yang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan.
2: Ada apa dengan Bapak dan Ibu? Tumben handphone mereka tidak bisa dihubungi. Makin tidak enak saja nih perasaanku. Besok aku akan meminta izin ke bosku dan suamiku untuk melihat keadaan Bapak dan Ibu.

0: Bapak, Ibu, ayo pulang, Pak. Bu, Bapak dan Ibu di mana? Pak, Bu,
1: tumben gak ada sahutan.
0: Pak, Bu,
1: aku masuk aja deh.
0: Kok bener-bener kosong, gak ada orang.
2: Mbak Ayu, baru pulang?
0: Iya, Pak Wira. Ngomong-ngomong, kemana Bapak dan Ibu saya? Dari tadi saya panggil tidak ada sahutan.
2: Mbak Ayu cari Bapak dan Ibu ya?
0: Iya, Pak.
2: Mari ikut saya untuk menjumpai Bapak dan Ibu Mbak Ayu.
0: Iya, Pak.
2: Disinilah Bapak dan Ibu Mbak Ayu sekarang.
0: Subrata Wiharja bin Agus Wiraatmaja, Lastri binti Junaidi. Maksud Bapak, ini makam Bapak dan Ibu saya?
2: Iya, Mbak.
0: Hah? Pak?
2: Itu makam orang tua Mbak.
0: Ibu, Bapak, maafkan Ayu.
2: Beliau dimakamkan kurang lebih seminggu yang lalu. Saat diketemukan, jenazah keduanya telah membusuk karena tak ada satu orang warga pun yang awalnya tahu kalau kedua orang tua Mbak telah tiada. Setelah lebih kurang seminggu mereka meninggal, baru jenazahnya kami ketemukan. Bersumber dari bau busuk yang menyengat yang dirasakan oleh warga yang berasal dari rumah orang tua Mbak. Setelah kami telusuri, ternyata orang tua Mbak sudah tiada. Menurut dokter forensik, Pak Subrata lah yang meninggal lebih dahulu, baru istrinya. Dan menurut dokter, Bu Lastri juga lumpuh total oleh stroke. Sementara Pak Subrata meninggal oleh serangan jantung. Hasil pemeriksaan dokter, Pak Subrata meninggal karena kecapean mengurus istrinya yang lumpuh sehingga terkena serangan jantung mendadak. Sementara Ibu Lastri meninggal karena berhari-hari tidak makan dan minum karena suaminya yang mengurus selama ini telah meninggal dunia. Mungkin Bu Lastri berteriak mengkhawatirkan suaminya, namun tak dapat berbuat apa-apa. Mendengar penjelasan dokter,

0: punya kepekaan sama kerinduan bapak dan ibu. Ayu gak peka sama kasih sayang bapak dan ibu. Ayu cuma sibuk sama dunia Ayu sendiri. Pak, ibu, Ayu gak peduli sama keadaan bapak sama ibu. Maafin Ayu, bu. Maafin Ayu, pak. Maafin anakmu ini yang belum sempat berbakti, pak. Bapak, ibu.
1: Sudah, nak Ayu. Relakan bapak. Kepergian bapak dan ibumu. Doakan agar bapak ibumu tenang di alam sana. Sabar ya.
0: Iya, terima kasih, pak.
2: Ayu menangis terseduh, menyesali sikapnya selama ini yang tidak peduli pada kerinduan bapak dan ibunya yang rindu kepada dirinya. Kabut hitam yang mengelayuti hati Ayu adalah kabut hitam penyesalan karena belum sempat berbakti kepada bapak dan ibunya. Namun, bapak dan ibunya telah terlebih dahulu pergi. Demikian tadi, Sandiwara Radio berjudul Kabut Hitam. Naskah ditulis oleh Lydia Wulansari dengan para pelaku Haris Ansor sebagai Pak Subrata, Cek Gaya sebagai Bu Lastri, Selvi sebagai Ayu, Ahmad Juni Arla sebagai Pak Wira, narator Nadia, teknik dan montase Asma Laili. Sampai jumpa.
3: Pro 2,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada. Di Palembang malam ini untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani malam Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tadi baru saja kita dengarkan bersama Sandiwara Radio yang berjudul Kabut Hitam dari RRI Palembang. Dan selanjutnya pendengar, kami akan memberikan hiburan dan juga informasi tentunya untuk Anda. Di pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan juga program kesayangan Anda, ada Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu kami akan hadirkan Palembang malam ini sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Laju inflasi tahunan pendengar atau year on year di Sumatera Selatan pada Juni 2026 tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Sumatera Selatan sebesar 2,89%, sementara inflasi nasional mencapai 3,44%. Dengan capaian tersebut, Sumatera Selatan masuk dalam 4 provinsi dengan tingkat inflasi tahunan terendah di Indonesia. Kepala BPS Sumatera Selatan, Muhammad Wahyu Yulianto, mengatakan, tren inflasi di Sumatera Selatan ini terus menunjukkan perlambatan. Secara bulanan atau month to month, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 0,36%. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di kisaran 0,6%. Menurut Wahyu, perlambatan inflasi dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, salah satunya penurunan harga sejumlah komoditas pangan, terutama daging ayam ras dan juga telur ayam ras.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di bulan ini lagi marak-maraknya nonton bareng Piala Dunia. Ternyata program nonton bareng Piala Dunia ini menghasilkan multiplier effect ataupun efek ganda pendengar terhadap perekonomian daerah. Hingga pelaksanaannya hampir 15.000 titik nobar komersial maupun non-komersial yang telah terdaftar. Dampak positif juga dirasakan oleh pelaku usaha di sejumlah daerah. Dilaporkan juga pendengar omset usaha ini meningkat hingga 50% selama penyelenggaraan nobar berlangsung. Program Bola Gembira yang digelar sebagai hadiah dari Presiden untuk masyarakat mendapatkan respons positif, yakni melalui penyelenggaraan nonton bareng ataupun nobar pertandingan sepak bola di berbagai daerah. Beberapa penyelenggara menjelaskan pendengar kegiatan Bola Gembira ini terbagi dalam dua kategori, yakni yang komersial dan juga non-komersial. Jadi seluruh penyelenggara diwajibkan untuk mendaftarkan kegiatan melalui laman bolagembira.tvrinews.com. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Prusat bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Oku Timur meningkatkan program bedah rumah tahun 2026 menjadi 1.500 unit. Jumlah tersebut bertambah 500 unit dari usulan awal berkat dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Dinas Perkim Oku Timur, Danan Rahmat, mengatakan program ini diharapkan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni. Pelaksanaan program dari pemerintah pusat diperkirakan mulai berjalan pada Juli 2026. Hingga pertengahan 2026, sebanyak 30 rumah telah selesai direhabilitasi. Melalui berbagai sumber pendanaan, jumlah rumah tidak layak huni di Oku Timur kini turun menjadi sekitar 4.500 unit dari sekitar 11.000 unit pada tahun 2021. Informasi lainnya, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan kontrak P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan akan diupayakan tetap berlanjut setelah berakhir pada akhir 2026. Perpanjangan kontrak akan dilakukan melalui evaluasi disiplin dan kinerja setiap pegawai. Herman Deru menegaskan rekam jejak kedisiplinan dan produktivitas menjadi indikator utama dalam proses penilaian. Seluruh organisasi, perangkat daerah diminta melakukan evaluasi secara objektif sesuai aturan yang berlaku. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Prusat.

0: 4 FM Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
3: Sembilan puluh dua koma empat FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan pendengar program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 hari ini bersama saya Alvina Damayanti. Silakan Anda sampaikan melalui line telepon kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Penelpon pertama di Ruang Rindu hari ini. Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak penyiar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Awak nih dari Desa Sako, Mbak.
3: Gimana kabarnya Pak Uju?
4: Alhamdulillah, harapan penyiar semua pendengar di Desa Sako, Kecamatan Rambutan, Banyuasin sehat semua, Mbak.
3: Alhamdulillah, semangat banget Pak Uju, apa karena masih jam 9 malam ya?
4: Alhamdulillah, dari masjid, menaiki radio, ternyata Mbak Atu ini yang siaran malam.
3: Iya, sedih nggak sih? Kenapa?
4: Jarang-jarang siaran malam kan?
3: Iya, jarang banget sih malahan Pak.
4: Yang pasti kami doakan pulangnya hati-hati, yang pasti dijumput oleh yang di hatinya.
3: Amin, terima kasih Pak Uju ya. Ngomong-ngomong, mau dengerin lagu apa Pak Uju?
4: Dari Iwan Fals.
3: Judulnya apa?
4: Buku Ini Kupinjam.
3: Buku Ini Kupinjam, ini spesial lagu untuk siapa Pak Uju?
4: Yang pasti spesialnya lagu ini untuk Mbak Cici, keluarga besar ya.
3: Ya.
4: Pak Darmawan, Pak Anwar, Bang... yang dipelajar Bang apa? Lupa lagi Bang Gandhi ya. Ada Bang Tengku di Ono di Riau ya.
3: Iya.
4: Di Merauke ada Bang Freddy dengan Mbak Utri juga ya. Ini Bang Boy. Nah, yang lama ini masuk Mbak, lama ini... Pak Hasnu nih ya, kami doa sehat ya Pak Hasnu ya, Bang Kliwon juga ya, juga ada yang di situ Bang Robi ya dengan Elinya ya, Andra dengan Angginya, juga ada di situ Umam Masito, ya selalu be Umam Masito ya, moga be lancar be perjalanannya ke kabar-kabarnya nak umroh ya.
3: Iya.
4: Nah, itu kami doakan bagi-bagi doanya gini.
3: Amin. Terima kasih.
4: Pendengar,
3: ada lagi
4: pendengar Ruang Rindu.
3: Iya.
4: Diberitang Mbak Yuni ya.
3: Iya.
4: Mungkin itu Mbak.
3: Oke Pak Uju.
4: Untuk pendengar lain, mungkin pendengar lain masuk diaturin untuk Mbak pulang hati-hati. Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama kita hari ini pendengar ada Pak Uju dari Desa Sako. Silakan yang lainnya bisa bergabung kembali di 369977. Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum dengan Mbak Alvina kan di sana?
3: Iya, ini dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Fauzan Mbak di Banyuasin.
3: Oh, dengan Fauzan di Banyuasin. Gimana nih Kak Fauzan kabarnya?
5: Alhamdulillah baik.
3: Alhamdulillah. Panas gak sih Kak di Banyuasin?
5: Kalau untuk malam hari ini ya pantaunya gerah juga Mbak. Kalau siang tadi, hampir seharian tadi, pagi tadi sempat Mbak redup kan, di siangnya tengah hari tadi sampai sore panas banget Mbak.
3: Oh gitu. Tapi sejauh ini aman-aman aja ya?
5: Alhamdulillah masih aman.
3: Baiklah kalau begitu. Mau dengerin lagu apa nih Kak Fauzan?
5: Coba Mbak kalau untuk lagunya kita ambil Ayah aja Mbak dari ini Rati Purwasi apa ya? Ayah versinya Rati Purwasi.
3: Oke, Rati Purwasi yang Ayah ya?
5: Iya Mbak.
3: Salam-salam sama siapa aja nih?
5: Kita salamnya untuk Mang Uju yang barusan turun tadi ya Mbak ya.
3: Iya.

0: Ya buatnya ini Bang Akbar, Bang Putra Banten, ada Bang Aspin juga, sama Mbak Asminnya kan. Juga ada Mbak Nadia dan Mbak Sisinya, ada Pak Zakaria, terus ada Pak Anwar, Pak Darmawannya. Juga ada Ibu Maria ya. Juga ada Bang Itham, Bang Aldo. Buat semua pendengar Pur Satu aja Mbak tanpa terkecuali, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan kita semua.
1: Baik, itu saja Kak Fauzan.
0: Iya, itu aja Mbak Alvina. Oh ya, di sini Pur Satunya kok ini ya Mbak ya, informasi maksudnya di sini belum ada Mbak, belum bisa termonitor di sini.
1: Di Banyuwangi. Jadi ini pakai RRI digital ya?
0: Kebetulan ini nembak aja Mbak.
1: Oh, nembak ya bahasanya. Baiklah, nanti coba Vina koordinasi ke pihak terkait ya.
0: Iya Mbak, maksudnya ini cuman ini iseng-iseng aja kan Mbak nelpon gitu loh.
1: Taunya masuk gitu ya.
0: Iya betul ya. Alhamdulillah kan di telepon kan bisa kedengeran. Sebenarnya aduh rindu banget kayak gitu loh. Ada Pur Satu lagi kan di kita ini kan, apalagi di Ruang Rindu ini sangat acara favorit gitu.
1: Bener.
0: Loh Mbak.
1: Rebutan gitu ya.
0: Iya, iya rebutan iya, dan okay. Enak lah denger ini lagu-lagu nostalgia Mbak. Jadi tolong ini informasikan Mbak ya.
1: Siap Kak Fauzan. Baik, terima kasih banyak ya Kak Fauzan.
0: Ya itu aja Mbak Alvina, terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada Desa Sako, selanjutnya dari Banyu Yasin. Ini penelpon terakhir di segmen pertama. Ada siapa dan di mana? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari orang Pali.
1: Aldo ya? Gimana kabarnya Kak Aldo?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, bisa nebak langsung loh Vina. Kalau dari Pali namanya Kak Aldo kayaknya ya.
2: Bang Vina, Mbak Vina sehat juga kan?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Belum ngantuk kan Kak Aldo ya?
2: Hah?
1: Belum ngantuk ya?
2: Belum lah.
1: Baru jam 9 ya.
2: Sebelum diterima telepon aku belum ngantuk.
1: Oh, harusnya Vina terima terakhiran aja tadi. Mau dengerin lagu apa Kak Aldo?
2: Lagunya Tenda Biru aja.
1: Dari Desi?
2: Ratnasari.
1: Oke, siap salam-salam sama siapa nih?
2: Nanti dulu Mbak. Iya, aku belum lupa nyatat 10 kali ya.
1: Iya, tadi Vina mau tanya sebenarnya udah berapa kali sih pertemuan ini. Besok ketemu lagi ya.
2: Oke.
1: Oke. Buat siapa aja nih lagunya?
2: Ya, lagunya buat Ari ya. Demoba buat Simon, buat Sisi di Pelaju, buat Freddy Maroke, Ibu Masito, di 45 buat Bang Napi di OI, buat Robi di Ramakasi, buat Pipi di Salam Betutu, buat Ardia di Martapura. Semuanya selamat malam, salam sehat dari Aldo ya.
1: Baik.
2: Iya. Spesial buat Mbak Pina, yang penting tetap ringan ya jodohnya.
1: Amin. Enteng ya, bukan ringan lagi ya.
2: Ya, ringan, enteng, pokoknya cepat ya.
1: Baik-baik kalau begitu.
2: Jangan lupa undangan.
1: Baik-baik, insya Allah deh kalau yang itu ya.
2: Oke.
1: Terima kasih banyak Kak Aldo.
2: Oke, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ditunggu pendengar, setelah ini kita akan kembali lagi segmen kedua. Tapi Vina ke pesan WhatsApp dulu nih, ada dari Pak Arifin di Tanggo Buntung yang request lagu Gereja Tua. Kirim buat pendengar Pro 1 RRI aja, buat mbaknya terima kasih. Terima kasih banyak Pak Arifin. Setelah ini akan kita dengerin lagu request dari pendengar, baik yang dari telepon maupun dari WhatsApp. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahukah kamu, Indonesia ternyata pernah tampil di ajang Piala Dunia. Tepatnya pada tahun 1938 di Prancis, saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Menariknya, Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang tampil di putaran final Piala Dunia. Saat itu mereka menghadapi Hungaria pada babak pertama. Meski harus mengakui keunggulan lawan, keikutsertaan tersebut menjadi catatan bersejarah bagi sepak bola Indonesia.

0: Kembali lagi di Ruang Rindu Pendengar bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita ke line telepon di 369977, ke pesan WhatsApp dulu deh, ada dari Mbak Devi di Sako. Ruang Rindu, katanya ruang rindu memori lewat lagu. Mau puterin lagu Demi Kau Si Buah Hati dari Pance F. Pondak. Terus, gitu aja ya kayaknya Mbak Devi. Baiklah, setelah ini kan kita dengerin sama-sama ya Mbak Devi Pance F. Pondak dengan judul Demi Kau dan Si Buah Hati. Kembali ke line telepon lagi di 369977. Setelah Mbak Devi yang ada di WhatsApp, ada siapa di telepon? Aduh, udah batuk nih. Ruang Rindu, selamat malam. Kenapa sih openingnya harus batuk-batuk manja gitu ya?
1: Mau jumpa dengan penyiar idola.
0: Kayaknya Vina gak usah nanya lagi ini dengan siapa di mana ya.
1: Kamu nanya.
0: Gak usah lagi deh, gimana Mbak Sisi? Lagi batuk ya?
1: Iya, halo.
0: Apa itu batuk-batuk manja gitu kah?
1: Gatel.
0: Apa? Oh, gatel.
1: Iklan aku.
0: Aduh, alangkah cepetnya. Cepet banget lo. Mau apa yang mana nih judulnya?
1: Mbak Iklim, Mbak, lagu hanya satu nama, Mbak.
0: Hanya satu nama dari Iklim. Ini mau langsung salam-salam apa gimana nih? Mempersingkat waktu ya?
1: Kirim langsung ya. Buatnya Mbak Eli yang lagi tidur.
0: Oh, dia tidur, Mbak.
1: Mbak Eli tidur, dia gak usah. Kalau Mbak Eli masuk, matiin teleponnya ya.
0: Mbak Vina blokir sudah memang nomornya, Mbak.
1: Iya. Kalau Bang Robi masuk juga matikan teleponnya ya.
0: Iya, iya, itu wajib ya kalau yang itu ya.
1: Suruh tidur aja mereka. Kirim juga ya banyak mau naku rambutan tadi ya. Ada ini juga Bang Aldo juga tadi.
0: Iya.
1: Ada Bang Pausan tadi, ada Irin, Rian Sudirman, Ayah Kabari, Mang Putra Banten, Mang Akbar, selamat malam.
0: Nah, matiin Mbak Eli kayaknya.
1: Itu siapa? Makan di buatnya Pak Zakaria ya, buat ini Pak Darmawan. Buatnya ini siapa? Pak Siwa ya, selamat malam ya.
0: Ya.
1: Mbak Yuni yang ada di Belitung, buatnya Ken Arif di Bali ya. Pak Darmawan juga selamat malam. Siapa lagi, Mbak?
0: Siapa?
1: Enggak tahu. Punya Bang Saru ya, sama Mbak Rara ya, Andra Anggi juga selamat malam ya. Siapa lagi ya enaknya Mbak ya?
0: Siapa ya?
1: Gak apa-apa Mbak, bikin orang kesel lagi lama-lama.
0: Mbak Sisi ngomong-ngomong ya, Vina potong dulu deh. Lagu Iklim apa? Gak ada, hanya satu nama dari Nika Ardila, mau gak?
1: Gak ada ya.
0: Iya, atau mau judul lain nih?
1: Mau yang lain aja Mbak.
0: Tetap mau Iklim gitu ya?
1: Ini aja ganti Tinggal Kenangan aja Mbak.
0: Ya Allah, serem nih. Ya udahlah, apa sih yang gak buat Mbak Sisi, boleh deh.
1: Oh maaf ya, cantik gak ada lagunya.
0: Ya udah, ya udah.
1: Siapa tuh yang ada di Merauke tuh Pak, yang siapa Pak Fedi ya, malam ya. Mau siapa lagi Bang Itham, belum masuk Bang Itham.
0: Belum.
1: Oh mungkin tidur kali.
0: Semua orang kayaknya dibilang Mbak Sisi tidur ya.
1: Apa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Kayaknya ya. Ya Mbak Pipin, Mbak Nadia juga selamat malam. Makasih ya Mbak.
0: Oke deh, baiklah kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Sisi tadi yang pertama kali masuk, selanjutnya kita angkat lagi deh teleponnya. Di belakang Mbak Sisi sudah ada yang mengantri. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafik ya.
2: Nah, betul sekali.
0: Gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, eh?
0: Alhamdulillah. Sudah makan malam?
2: Alhamdulillah, sudah.
0: Makan pakai apa?
2: Makannya, makan nasi. Lauknya, lauk ikan.
0: Lauk ikan, aduh enak banget. Nasi
2: iya,
0: sama ikan.
2: Goreng, ya.
0: Ah, ya, enak banget.
2: Ada sambal-sambalan, ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada juga sayurannya
0: ya. Aduh, boleh dong nanti. Ngapa, nah, kenapa?
2: Boleh kesini.
0: Mau denger lagu apa Bang Nafi?
2: Lagunya Boleh nggak satu nama tetap di hati dari EY?
0: Satu nama tetap di hati EY boleh?
2: Boleh ya?
0: Boleh.
2: Dikirim ya?
0: Boleh. Buat siapa aja tuh?
2: Ini yang lagi monitor ya. Uh-huh. Lagi denger miss call ya. Bang Doni ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada Bang Doni yang di radial ya.
0: Ya.
2: Bareng keluarga ya. Terus juga Nadia suka banget satu ya.
0: Iya.
2: Ada juga Mang Idham ya.
0: Uh-huh.
2: Di Muara Enim ya. Terus juga Mang Kiwa ya. Ada juga Boy Liwidaro ya. Ada juga Ana di Sorong ya.
0: Iya.
2: Terus siapa lagi ya? Nah pokoknya buat semua-semua ya yang lagi mendengarkan Pro 1 ya, tanpa terkecuali selamat malam ya, selamat mendengarkan Ruang Rindunya bareng Mbak Vina ya.
0: Iya.
2: Semoga terhibur selalu yang pastinya, dan tak lupa salam sedulur dari Bang Nafi ya.
0: Baik.
2: Buat Mbak Vina ya.
0: Mm-hmm.
2: Bang Nafi ini sangat terkesan dengan suaranya.
0: Wah, gimana nih?
2: suara Mbak Vina ini mengingatkan aku dulu kan, dari dulu aku nih pendengar radio, setia selalu mendengar radio ya.
0: Iya.
2: Dulu kan ada acara-acara tuh baca-baca kartu pos ya.
0: Mm-hmm.
2: Pas kayak-kayak suara Mbak Vina ini ya.
0: Jadi kangen gitu begini, ya.
2: Mbak Vina kan begini kata penyiar radionya. Kita lanjutkan kembali berikut ini baca kartu pos dari misalkan ya dari Bang Doni yang ada di radial.
0: Oh.
2: Pantas ini Mbak Vina yang baca ya.
0: Oh, nanti coba Vina cari tahu deh gimana, mirip apa enggak ya.
2: Lalu Mbak Vina.
0: Tahun berapa sih kira-kira Bang Nafik itu?
2: Iya, Mbak Vina nih suaranya merdu ya.
0: Ya, terima kasih banyak lo malam-malam dipuji sama Bang Nafik loh.
2: Nah, ini sangat-sangat jujur sekali Bang Nafik.
0: Oke deh.
2: Masa lalu ya.
0: Iya, terima kasih Bang Nafik.
2: Buat Mbak Vina ya. Selamat bertugas, semoga sukses sehat selalu Mbak Vina ya.
0: Uh-huh.
2: Nah, itu saja Mbak Vina ya.
0: Baik.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di belakang Bang Nafik kita dengarkan dulu pendengar ada siapa di mana. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Dengan Mbak Yuni, Mbak Bekas 9 Belitang.
0: Kenapa Mbak Yuni kok kayak lesu sekali ya?
3: Ngantuk banget Mbak, tapi masih denger Mbak.
0: Tunggu ya, jangan kemana-mana dulu ya.
3: Iya, gak kemana-mana Mbak.
0: Ya udah, mau lagu apa dulu deh, biar Mbak Yuni.
3: Dari Sultan Mbak.
0: Judulnya apa?
3: Cinta di mana kini, aduh mau jatuh.
0: Cinta di mana kini, baik. Langsung mau salam-salam apa gimana nih?
3: Salamnya ada Bang Napi tadi ya, mm-hmm. Ada Herdian, ada Pak Darmawan, ada Sisi, ada Mbak Pipit, ada semua pendengar setiap Pro 1 Mbak.
0: Ya.
3: Buat Mbak Pena sehat selalu.
0: Amin.
3: Keluarga di rumah juga sehat, tak tunggu lagunya.
0: Baik,
3: makasih.
0: Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir di segmen kedua ada Mbak Yuni yang kayaknya udah mau siap tidur deh mendengar ya. Tapi jangan tidur dulu Mbak Yuni, dengerin dulu lagu dari Sultan di Cinta di Mana Kini. Dan juga pendengar, kita akan kembali lagi di segmen ketiga Ruang Rindu setelah ini. Tapi kita dengerin dulu beberapa lagu request dari pendengar.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Rindu Pro 1. Nanti tolong putarkan lagu dari Pambes, judulnya Akhir Cinta. Juga kirim salam untuk semua pendengar Pro 1 di mana saja berada, dengan ucapan salam sehat selalu. Dan untuk Mbak Vina, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Darmawan. Setelah ini kita akan putarin dan juga dengerin bareng-bareng pendengar Pro 1 lagu dari Pambes judulnya Akhir Cinta. Kita ke line telepon dulu di 369977. Ada siapa yang sudah bergabung? Ruang Rindu, selamat malam.
1: Bang Rindu, selamat malam Mbak Vina.
0: Halo Bang Robi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Vina. Mbak Vina sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Sudah makan malam Bang Robi?
1: Makan malam belum, makan nasi sudah Mbak Vina.
0: Apa bedanya ya?
1: Beda Mbak Vina, makan malam gak bisa dimakan.
0: Oh gitu, ya sudah lah, ini ada pelajaran juga sebenarnya dari Bang Robi ya. Makan apa Bang Robi selain nasi?
1: Makan ini, makan loloan Mbak Vina.
0: Aduh, Palembang banget ya kalau begitu.
1: Iya Mbak Vina.
0: Mau dengerin lagu apa Bang Robi?
1: Lagu apa lah Mbak Vina?
0: Terserah Vina, nurut aja.
1: Lagu apa ya? Iklim aja Mbak Vina.
0: Iklim, yang judulnya apa?
1: Bukan Niatku.
0: Bukan Niatku. Ini spesial lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat Sisi tadi Mbak Vina, jangan dituruti kata-katanya Mbak Vina.
0: Nah, sudah Vina catat padahal.
1: Iya Mbak Vina. Iya, jangan. Besok kalau dia masuk Mbak Vina, dia ini aja langsung di reject. Eca-eca gak denger Mbak Vina.
0: Oh, eca-eca gak denger ya.
1: Iya, langsung mati ke bel Mbak Vina.
0: Siapa lagi tuh selain Mbak Sisi?
1: Ada Eli Mbak Vina. Di kantos ya. Ada Uju.
0: Ya.
1: Ada Pak Darmawan. Herdiansa, Pak Aldo, Pak Eri di Prabu Mole. Terus buat Pipit, buat Bang Napi tadi, Mbak Vina.
0: Ada.
1: Ya, Bang Napi. Terus buat Sarul sama Rara. Buat semuanya aja Mbak Vina.
0: Oke deh.
1: Lagunya ada Mbak Vina?
0: Ini baru mau Vina omongin. Ada Iklim judulnya Bukan Aku Tak Cinta. Gak apa-apa kah? Atau mau yang lain?
1: Jangan Mbak Vina. Lah sudah itu.
0: Mau yang lain aja?
1: Maaf aja, maaf.
0: Dari Iklim juga? Boleh, iya. Ada kalau gitu.
1: Udah itu aja Mbak Vina ya.
0: Baiklah kalau begitu. Terima kasih ya, banyak.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi di Ramakasih yang menyapa kita kembali pendengar. Selanjutnya dari Bang Robi ada siapa ini? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Vina.
0: Harus banget kayak Mbak Sisi gitu ya, batuk-batuk ya, Mbak Eli.
2: Ikut dong, kita itu kan bestian.
0: Oh ya udah deh kalau gitu. Jangan lagi ya pendengar, nextnya cukup Mbak Sisi dan Mbak Eli batuk-batuk menyebarkan virus malam hari ini.
2: Ya. Oh, enggak dong. Virus-virus cinta itu Mbak.
0: Aduh masa sih. Gimana kabarnya, sehat kah?
2: Alhamdulillah baik-baik sayang Mbak Vina.
0: Alhamdulillah sehat ya, berarti cuman agak batuk-batuk manja aja ya kayaknya.
2: Iya,
0: ini batuk kanji ya kalau kata orang Palembang.
2: Enggak dong, batuk genit ya. Aja.
0: Batuk genit. Mau dengerin lagu apa Mbak Eli Gandus?
2: Oh, lagunya Thomas Mbak.
0: Yang judulnya?
2: Thomas Arya, judulnya apa ya? Coba cariin Mbak.
0: Vina sebutin satu-satu ya?
2: Iya Mbak.
0: Thomas Arya, Trauma Cinta Lama, Kehadiran Cinta, Bunga, Berubah Tanpa Sebab, Berbeza Kasta.
2: Coba itu Mbak, yang Berubah Tanpa Sebab.
0: Oke, baiklah.
2: Itu dia Berubah Tanpa
0: Nah,
2: Sebab.
0: Nanti kita cari tahu selainnya Mbak Eli.
2: Iya, nanti kita tanya-tanya dia.
0: Iya, langsung ke Thomas Aryanya. Salam-salam sama siapa aja selain sama Mbak Sisi dan Bang Robi ya.
2: Iya, disalamin juga dong. Itu kalau Sisi masuk nanti bilang aja nggak usah masuk ke sini
0: kan, dia udah duluan Mbak Eli.
2: Nanti besok Mbak.
0: Oh gitu.
2: Mbak Vina,
0: aduh ya. Banyak sekali kemusuhan sama Mbak Sisi ini ya.
2: Oh, itu musuh-musuhan ecaan Mbak.
0: Vina anggap serius deh. Lanjut siapa lagi?
2: Terus ada Bang Robi tadi, ada Bang Uju, ada Pak Darmawan, Bang Nasi. ada Mbak Yuni, Mbak Wenti di Blitar.

0: semuanya.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Mas Aldo, terus Bang Herdian. Aku susah sekali nyebut nama Bang Herdian ya.
1: Siapa lagi?
0: Iya, terus buat Bang... buat semua aja Bang Fina.
1: Baiklah. Semua-muanya ya.
0: Iya, sama beristirahat malam.
1: Amin.
0: Iya, buat Mbak Fina semoga tambah cantik ya Mbak.
1: Aduh, jadi malu deh. Iya, terima kasih banyak Mbak Eli. Saranghe.
0: Iya, gitu aja Mbak Fina.
1: Terima kasih banyak. Baiklah.
0: Semoga selamat sampai ke rumah ya Mbak.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Eli, bestinya Mbak Sisi yang bergabung. Kita kembali nih di telepon terakhir segmen ketiga hari ini ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
1: Dengan siapa di mana?
2: Pendatang baru.
1: Siapa tuh?
2: Aldi.
1: Aldi di mana?
2: Di Gotong Royong.
1: Di Gotong Royong.
2: Iya.
1: Gotong Royong mana?
2: Tepatnya di dekat lapangan Gorong-Gorong.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Deket ya berarti ya?
2: Deket siapa?
1: Deket siapa ya?
2: Nggak tahu saya.
1: Iya makanya.
2: Ini Mbak Pina ya?
1: Betul.
2: Ada kenalan.
1: Boleh.
2: Tahu sama lapangan sama itu Gorong-Gorong ya?
1: Tahu dong. Masa nggak tahu? Kan deket rumah.
2: Rumahnya warna apa ya?
1: Ana jangan disebutin dong. Nanti tersebar ke seluruh Indonesia ya rumah saya ya.
2: Nanti saya mau jingak-jingak nggak bisa?
1: Oh nggak bisa dong. Dilarang ya.
2: Ya tapi depan rumah.
1: Masa sih? Kayaknya nggak usah dibisik-bisikin deh, nanti semua orang tahu rumah kita di mana.
2: Oh nggak usah ya.
1: Iya rahasia ya, ya kayaknya.
2: Saya geser ke family aja.
1: Boleh. Nah kalau ke family agak jauh, boleh tuh disebutin ya.
2: Ya Mbak Pina kalau mau ke rumah masuk family satu ya.
1: Oh.
2: Lurus saja nanti kalau numbur. Itu rumah saya.
1: Oh gitu, pojok gitu ya?
2: Iya, di pojok, paling ujung sekali.
1: Oh, oke. Okay.
2: Tapi nggak jauh 200 meter dari depan lorong.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Jadi nanti deh. Boleh main ke rumah Mbak Pina.
1: Gimana ya jawabnya ya?
2: Awas nanti saya main sama ayahnya.
1: Nah, agak takut ya sebenarnya. Mau dengerin lagu apa nih, Kaldi? Mau dengerin lagu apa?
2: Aspin.
1: Oh Pak As,
2: Aspin Waitam.
1: Ya.
2: Ya, lagu Meraung.
1: New Meraung.
2: Boy. New Boy.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
2: Ada. Mbak Bina ada. Singku manggil Mbak Bina.
1: Iya, manggil apa?
2: Ya sudah Mbak, ada apa-apa ya?
1: Iya dong. Masa ya. Cek kan cek di sebelah nih kayaknya.
2: Panggil adek, ada salah.
1: Ya, yeah. Yaudah. Dari ini ya, New Boys ya, Meraung ya.
2: Ya, Meraung. Dia nggak tahu malam-malam mau meraung. Kenapa itu?
1: Oke lah, kalau begitu.
2: Untuk Nadia disuka tidur. Satu itu ada Akbar, Fauzan. Semuanya aja, Mbak Bina.
1: Baiklah, kalau begitu. Terima kasih banyak ya.
2: Alamat tadi sudah dicatat kan?
1: Udah.
2: Udah, ya kalau mau kirim paket nggak apa-apa, diterima.
1: Paket apa batu ya?
2: Ya kalau mau kirim rempek juga tidak apa-apa.
1: Siap. Ya, terima kasih banyak. Ya. Iya, terima kasih
2: selamat
1: banyak.
2: Tugas,
1: siap.
2: Semoga lancar dan selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat tadi sudah angkat telepon berapa ya? Lupa lagi kan kebanyakan ngomong. Udah 3 ya, cukup deh kayaknya pendengar. Kita tadi udah juga ada request dari WhatsApp dan udah 3 telepon dari pendengar. Kita akan kembali lagi di segmen keempat Ruang Rindu pada malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: 60 Indonesia Macam Negara. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu untuk segmen terakhir malam hari ini. Kita ke line telepon terlebih dahulu ya. Ada siapa di mana di segmen terakhir Ruang Rindu? Selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Herdian, Mbak, di Martapura.
0: Oh, dengan Kak Herdian di Martapura. Gimana kabarnya hari ini, Kak?
1: Kabarnya sehat, Mbak.
0: Sehat. Ini sudah ngantuk, Kak?
1: Sudah.
0: Kayak apa yang ngomong sambil mejem deh kayaknya ini ya.
1: Iya, benar, Mbak.
0: Ya udah deh, tanpa berlama-lama, takutnya ketiduran. Mau dengerin lagu apa, Kak Herdian?
1: Lagunya dari Gigi, Mbak.
0: Judulnya apa?
1: Ya, ya, ya.
0: Dari Gigi, oke deh. Salam-salam sama siapa aja nih?
1: Salam-salamnya nggak tahu, udah pada tidur ya, Mbak. Salamnya buat Mbak Yuni.
0: Uh-huh.
1: Ada Monkey Way. Terus ada Mbak Sisi, ada Mbak Eli. Terus ada Bang Robi, Bang Andra, Pak Darmawan. Terus ada Bang Napi. Ada Bang Baim. Ada semua aja, Mbak, ya.
0: Aha.
1: Buat sendiri, Mbak.
0: Iya.
1: Ya nanti ketemenin.
0: Padahal mau tidur, Kak.
1: Tidur temenin, Mbak.
0: Ya udah, terima kasih banyak ya, Kak Herdian.
1: Buat Mbak Finanya.
0: Aha.
1: Biar tambah cantik aja lah.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Ya, makasih ya, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Martapura tadi sudah bergabung. Selain itu ada siapa di mana pendengar? Ruang Rindu, selamat malam. Terputus, kita kembali terhubung di 369977. Silakan di Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dari Aji Andi Pekanbaru.
0: Oh, tadi di WhatsApp juga kayaknya sudah muncul ya?
2: Iya dong.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah, kita sibuk dagang buka ruko.
0: Oh gitu, lagi sibuk berarti ya?
2: Iya, kita buka ruko.
0: Uh-huh.
2: Alat petani, alat bangunan.
0: Oh gitu, kalau weekend masih buka apa enggak nih, Pak?
2: Apanya?
0: Pokoknya.
2: Oh enggak, jam 5 sore udah tutup.
0: Oh berarti malam ini waktunya istirahat didengerin Ruang Rindu ya?
2: Iya dong.
0: Lalu gimana, Pak?
2: Pak Haji ini sudah kangen, lama enggak mukanya.
0: Oh iya, karena sibuk kali, Pak ya?
2: Iya betul,
0: capek. Iya. Capek, jadi udah tidur gitu ya malam-malam Ruang Rindu ya?
2: Iya, sudah semerang isya.
0: Uh-huh. Oke deh, mau dengerin lagu apa nih, Pak?
2: Mbak sehat dulu ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah banyak hatinya, tidurnya, karena waktunya aja banyak.
0: Amin. Bapak sehat ya sama keluarga?
2: Amin. Keluarga.
0: Amin.
2: Pak Haji sehat.
0: Aha. Mau dengerin lagu apa nih, Pak?
2: Lagu Duduk di Sungai Musi, lagu Palembang.
0: Judulnya Duduk di Sungai Musi?
2: Iya.
0: Yeah. Gak ada, Pak. Ada lagu lain gak?
2: Doroi Duduk di Bui.
0: Yang Deloitte ya?
2: Iya.
0: Yeah. Oke deh, mau salam-salam sama siapa aja nih?
2: Dibungkus aja lah.
0: Ya udah deh, karena udah malam ya.
2: Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pekanbaru kita bergeser kembali kemana nih pendengar? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ya, yes, selamat malam.
0: Halo, dengan siapa di mana?
3: Sama Rian, Mbak.
0: Gimana, Kak Rian? Sudirman?
3: Di Sudirman, Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat sehat.
0: Suara jadi masih semangat, belum ngantuk nih pasti ya?
3: Iya, nonton semua lah, Mbak.
0: Oh, gitu.
3: Ini kan Spanyol, Man, kan?
0: Iya. Begadang
3: ya,
0: dong, berarti.
3: Ya, buat tempat.
0: Ya udah, berarti nggak tidur nih? Mau nunggu langsung?
3: Iya, dong.
0: Oh, the best,
3: kan,
0: loh.
3: Fans Spanyol saya, Mbak.
0: Oh gitu, berarti doain Spanyol yang menang Piala Dunia,
3: iya,
0: tahun
3: dong
0: ini ya. Mau dengerin lagu apa, Karian?
3: Ini Mbak. Indah Cinta Pertama, Mbak.
0: Indah Cinta Pertama.
3: Eri Ermawati, Mbak. Yang tadi nelfon tuh, Mbak.
0: Siapa?
3: Mbak Eri yang nelfon tadi.
0: Oh, iya ya.
3: Jadi penyanyi dia sekarang, Mbak. Hebat dia, Mbak.
0: Hebat. Itu karena keseringan dengan Pro 1 deh kayaknya.
3: Iya,
0: dia, ya.
3: Kayaknya dia waktunya nyanyi dia tuh, Mbak. Bisa nyanyi dia tuh, Mbak.
0: The best, Mbak Eri dari Gandus.
3: Iya.
0: Mau salam-salam share aja nih, Karian.
3: Siapa-siapa, Mbak, ya.
0: Boleh.
3: Mbak Akbar, Mbak Sisi, ya. Mbak Eri, Mbak Fobi, ya.
0: Iya.
3: Mbak Sahrul, Rara, Anggi, Fitung, buat semuanya aja lah, Mbak, ya.
0: Baiklah, kalau begitu.
3: Oh iya, Pak Banten, ya. Salam kompak, salam persaudaraan juga buat Faujan juga, Mbak, ya.
0: Iya.
3: Ya, buat yang tersayang, tidurlah lo malam.
0: Nah, jangan lupa mulai. Dengerin yang tersayang.
3: Iya. Jangan lupa orang-orang semula, jangan acak lagi itu. Masak pagi-pagi, saya kan.
0: Masak yang jadi masalah nih ya sebenarnya.
3: Iya.
0: Oke deh, oh, Karian.
3: Yang di hati juga cepatnya mas istirahat malam bela. Salam sayang dibagi rata aja.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak
3: kita
0: Karian.
3: Kita yang bertugas kontrol ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Sudirman tadi yang menyapa kita pendengar. Selanjutnya dari mana lagi nih? Rorindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Mbak Wati.
0: Mbak Wati di mana, Mbak?
4: Pemulutan.
0: Oh, di Pemulutan. Gimana kabarnya Mbak Wati?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah ngantuk belum sih Mbak jam segini?
4: Oh, lagi nonton Nyongket.
0: Waduh, semangat banget Mbak jam segini masih berkegiatan.
4: Iya.
0: Luar biasa banget loh. Sambil menenun sambil dengerin Pro 1 berarti ya?
4: Iya, mantap
0: kita. Mau dengerin lagu apa, Mbak?
4: Apa
0: ya? Tua-tua keladi. Apa, Mbak?
4: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi. Baik, salam-salam sama siapa aja nih?
4: Tadi Rian Sudirman.
0: Iya.
4: Ya, sama Rian Sudirman ya. Di Jagorajo. Udahnya siapa
0: ya? Siapa ya?
4: Boy, Mang Boy Sungai Lait.
0: Iya.
4: Udah, galau-galau lah.
0: Iya, semuanya pokoknya ya, Mbak.
4: Iya, iya.
0: Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Wati, semangat ya.
4: Iya, semangat.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima satu penelpon lagi deh. Di 369977 ada siapa di mana ini?
5: Ruang Rindu.
0: Halo.
5: Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Bersama Tengku Ardiansyah di Kepulauan Riau.
0: Oh, Pak Tengku, gimana kabarnya?
5: Selalu sehat, Dina, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
5: Masih dapat lagu ya?
0: Boleh dong.
5: Oh, kalau bisa tolong hadirkan dari EYI. Dari penyanyi Malaysia, Kau Tetap di Jendela Kenanganku.
0: Apa judulnya, Pak?
5: Kau Tetap di Jendela Kenanganku. Dari EYI, kalau Indonesia, EY ejaannya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Salam-salam sama siapa aja nih?
5: Oke, okay, karena kita udah pengunjung cuang. Salam sehat buat Akropro 1 Palembang.
0: Ya.
5: Buat Tina, selamat bertugas. Kalau pulang, hati-hati harus pandang di depan ya, jangan di belakang ya.
0: Oke deh, kalau begitu.
5: Buat semuanya lagi berjalan di Pro 1, salam sehat.
0: Oke,
5: selamat malam.
0: Terima kasih banyak yang ada di Pekanbaru.

Tadi pesan WhatsApp juga sudah telepon juga sudah kita terima nih pendengar. Kita ke pesan WhatsApp terlebih dahulu deh. Ada beberapa pesan WhatsApp masuk dari para pendengar kita. Ini ada dari kecamatan Sungai Lilin. Mau request lagu pop kenangan, judulnya Untuk Sebuah Nama. Setelah itu kirim pesan untuk semua pendengar Ruang Rindu. Buat Mbak Vina, sehat selalu dan dilancarkan rezeki dan keluarganya. Dari Pak Saleh Istanto, Kabupaten Musi Banyuasin. Terima kasih banyak Pak Saleh yang sudah kirim-kirim. Mau lagu apa, nanti Vina dengerin. Vina dan pendengar juga dengerin setelah ini ya. Setelah itu kita ke pesan selanjutnya. Ada dari Dian AP di Tiga Ilir. Katanya salam buat semua pendengar setia Ruang Rindu, salam kenal semuanya. Mau request lagu dari Shilon 7 yang judulnya Berai. Buat Mbak Vina, salam kenal, selamat tugas dan terima kasih. Terima kasih banyak Dian yang ada di Tiga Ilir. Lanjut lagi pendengar. Dari Pak Gandhi di Pelaju, katanya minta tolong puterin lagu dari Bob Tutupoli, Kerinduan. Lagu dikirim buat semua pecinta Ruang Rindu. Ucapannya selamat sehat dan kompak selalu. Buat Mbak Vina, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gandhi yang ada di Pelaju. Lanjut kita bergeser ke Belitung nih. Ada dari Pak Topan, katanya kalau Pak Topan sudah makan. Iya ya Pak ya, jam segini kayaknya harus sudah makan deh Pak. Mau lagu judulnya Anak Singkong ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Topan. Kita akan dengerin lagu Anak Singkong setelah ini ya. Kita ke Bu Ana dulu nih di Sorong. Katanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mau request lagu dari Ari Wibowo, Singkong dan Keju. Salam buat semua pendengar setiap Pro 1 Palembang. Salam kompak selalu. Buat kakak dan semua kru yang bertugas, semoga selalu sehat dan sukses selalu, banyak rezekinya. Amin. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana. Kembali lagi kita ke pesan WhatsApp lagi. Ada malam Ruang Rindu, malam juga Mbak Alvina Damayanti. Waduh, lengkap nih namanya. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi kita Mbak sama kami Zulfa Gari di Bukit Kecil. Request lagu Mbak Obladi Oblada dari The Beatles. Dikirim buat semua muanya aja Mbak, penggemar Ruang Rindu Pro 1. Buat Mbak Vina, makasih ya, dilanjut. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak. Kak Zulfa Gari, namanya agak ini ya, panggilannya apa nih? Dan juga sekaligus Vina menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis 2 Juli 2026 pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi bersama kami di program Ruang Rindu edisi hari ini. Tapi jangan khawatir karena lagu-lagu yang sudah direquestkan akan kami putarkan setelah ini dan kita dengerin bersama masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang menunda relokasi 27 kios pedagang di kawasan Stadion Kamboja hingga tercapai kesepakatan bersama. Pedagang diizinkan tetap berjualan sambil menunggu solusi permanen dari pemerintah. Wali kota Palembang Ratu Dewa memastikan pembangunan jogging track di Stadion Kamboja tetap akan dilaksanakan. Konsep penataan pedagang akan dibahas agar mereka tetap dapat berdagang di sekitar kawasan tersebut. Pemerintah juga akan menata kawasan angkringan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Perwakilan pedagang menyambut baik keputusan tersebut dan berharap segera ada kepastian lokasi usaha yang baru. Libur pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG mempengaruhi pergerakan inflasi di Sumatera Selatan. Berkurangnya permintaan membuat harga daging ayam ras dan telur ayam ras mengalami penurunan. BPS Sumatera Selatan, pendengar, mencatat inflasi bulanan Juni 2026 sebesar 0,36% atau lebih rendah dibandingkan bulan Mei. Meski demikian, inflasi tetap terjadi karena dipengaruhi kenaikan harga BBM, transportasi, dan kebutuhan menjelang tahun ajaran baru. Sekian pendengar Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Palembang, wow.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang malam ini pendengar, dan informasi selanjutnya di Palembang malam ini yaitu mengenai Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang memimpin upacara dan syukuran Hari Bayangkara ke-80 bertema 80 tahun Polri mengabdi bagi masyarakat di Gereja Agung Palembang, tepatnya di hari Rabu 1 Juli 2026, yakni kemarin pendengar. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di Sumatera Selatan. Pada kesempatan itu, Herman Deru membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan ucapan Selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia. Presiden berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional, proaktif, prediktif, dan adaptif dalam respons dinamika serta tuntutan masyarakat. Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan keberhasilan berbagai program pembangunan yang sangat beruntung pada terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Karena itu, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat harus terus diperkuat sebagai fondasi pembangunan. Untuk informasi selengkapnya, peringkat dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Seringkali kita jumpai hal-hal yang memancing amarah dalam kehidupan sehari-hari. Amarah atau marah seringkali disamakan dengan emosi. Padahal sebenarnya keduanya tidak sama. Emosi sendiri merupakan ekspresi yang timbul dari reaksi psikologis seseorang terhadap sesuatu. Emosi pun ada yang positif dan juga negatif. Dan marah termasuk jenis emosi negatif. Selain sebagai karunia, potensi amarah juga merupakan sebuah ujian dari Allah. Marah merupakan sebuah ujian untuk melihat sejauh mana kita mampu mengendalikan dan menahannya. Ketika berhasil menahan amarah, sejatinya telah mampu melewati ujian dan melaksanakan perintahnya untuk menahan amarah. Jika orang yang mampu menahan marah mendapat balasan surga, lantas apakah orang yang gagal menahannya terancam mendapatkan dosa dan neraka? Bisa jadi demikian, karena orang yang hatinya dikuasai oleh amarah berpotensi melakukan tindakan zalim, seperti mencaci maki orang lain, melakukan kekerasan, atau bahkan yang paling parah, melakukan tindakan pembunuhan.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Demikian pendengar, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026, pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Jumat 3 Juli tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Pilma Komi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Jumat 3 Juli 2026 dalam serangkaian Palembang pagi ini. Dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan, nantinya akan kami ketengahkan untuk Anda. Di antaranya sebelum kita memulai seluruh rangkaian untuk program Palembang pagi ini, akan kita dengarkan bersama nantinya pengajian Kitab Suci Al-Quran yang akan membacakan surah Al-A'ruf dimulai dari ayat 179 sampai dengan 187 akan dibacakan oleh Ki Agus Haji Ahmad Nawawi Denji. Dilanjutkan dengan program spesial kita Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Nantinya juga kami akan mengajak Anda pendengar untuk bertanya langsung terkait topik zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat yang akan langsung membersamai kita dari Ketua Basnas Kota Palembang, Bapak Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi, Sarjana Pendidikan Islam. Dilanjutkan pendengar di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita pagi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan juga dilanjutkan dengan perkiraan cuaca. Untuk Anda kami akan mengupdate informasi terkait perkiraan cuaca. Dilanjutkan dengan program kami. Akan kami lanjutkan dengan nantinya kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengupdate informasi seputar nasional. Dilanjutkan juga dengan opini publik masih dengan rangkaian Palembang pagi ini nantinya. Dan akan kami tutup kebersamaan kita dengan Halo RRI. Sampaikan semua masalah, keluhan maupun informasi Anda lewat Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menutup rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, kita langsung saja akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian yang akan membacakan surah Al-A'ruf. Dimulai dari ayat 179 sampai dengan 187. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى

0: صدق الله العظيم.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR di Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-17 lepas dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026 bersama dengan Ketua Basnas Kota Palembang, Bapak Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPDI MM, yang akan membahas mengenai zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Dan nanti kami juga akan menunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di 0711369977 atau bisa juga meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821792790. Dan juga pendengar, kami juga nanti mengajak Anda juga untuk berpartisipasi bersama kami bertanya dengan Ustadz yang nantinya akan menyampaikan materi seputar topik. Langsung saja kita akan mulai kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini.
1: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara Pagi hadir menjumpai ruang dengar Anda terkait topik zakat produktif bersama instrumen pemberdayaan umat bersama Ketua Basnas Kota Palembang, Bapak Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPDI MM, di edisi 3 Juli 2026 bertepat pada hari Jumat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sudah tersambung tadi ya. Apa kabar Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat. Alhamdulillah baik. Ustaz, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Tapi sebelum itu kami informasikan untuk Anda pendengar, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Silakan Ustaz untuk menyampaikan materi awal terkait zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Pemirsa yang budiman, kita tahu zakat adalah rukun Islam. Zakat bukan hanya kewajiban kita sebagai hamba Allah. Harta yang kita keluarkan itu bisa juga untuk memberdayakan daripada ekonomi umat. Kita tahu bahwa kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta kita yang sudah mencapai haul dan nisab itu wajib, maka disebut zakat. Apabila belum nyampe haul dan nisab, maka itu berupa infak, sedekah, dan wakaf, dan lain sebagainya. Kewajiban ini harus ditunaikan. Karena di harta kita yang kita kumpulkan, yang kita cari, itu ada hak orang lain yang perlu kita salurkan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal marhum. Jadi harta kita itu ada hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta. Artinya Allah titip harta yang kita dapatkan untuk saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Misal untuk orang fakir dan untuk orang miskin. Sebagaimana di surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, Khuz min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim. Allah perintahkan kepada para amil tugas bahwa ambil dari harta mereka, dengan dikeluarkannya harta mereka, maka dibersihkan dan disucikan harta tersebut, dan didoakan mereka yang sudah mengeluarkan zakat tersebut agar dia mendapatkan ketenteraman dan kenyamanan dalam kehidupannya. Pemirsa yang budiman, seringkali zakat ini yang sepemahaman masyarakat hanya dibagikan habis begitu sudah dikumpulkan dari para muzaki, daripada orang yang mengeluarkan zakat. Karena disebut itu zakat konsumtif. Dia bisa berupa uang tunai, bisa berupa sembako, dan bisa berupa alat-alat lainnya. Tapi kemudian hari, kekinian, fikih kontemporer, fikih modern sekarang ini, zakat bukan hanya konsumtif, bisa juga produktif. Kenapa produktif? Artinya dengan dana zakat ini dikelola secara profesional, bisa akan membantu saudara-saudara kita yang saat ini mungkin secara ekonomi belum beruntung. Berupa apa itu? Bisa saja berupa bantuan modal, berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM. Bisa saja membelikan peralatan-peralatan usaha seperti permodalan bengkel, permodalan pertanian. Bisa saja kita belikan alat untuk dia untuk bagaimana bisa merubah nasib dia dari orang yang tidak mampu, diharapkan menjadi orang yang mampu dengan bantuan dana zakat tersebut. Pemirsa yang budiman, dengan dikelola secara profesional, dana zakat tersebut akan berdampak sosial ya. Karena dengan dana zakat ini bukan hanya kewajiban kepada Allah sebagai seorang hamba, dan juga akan berdampak sosial kepada sesama muslim yang lainnya. Ya, hablu minallah wa hablu minannas. Dengan berdampak sosial ini tentu diharapkan dengan dikumpulkan dana zakat ini bisa menjadi instrumen, ya, menjadi zakat produktif, ya. Yang mana tujuan daripada pemberdayaan zakat ini adalah kaum muslimin yang lemah, yang duafa, baik itu fakir maupun miskin, ya. Karena yang berhak dana zakat ini ada 8 golongan. Surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allati fi qulubihim wal gharim war riqab ibnu sabil fisabilillah. Ada 8 golongan yang berhak dana zakat ini. Artinya ada 4. Yang pertama untuk fakir dan miskin, dan mu'allaf dan amil. Ada 4 lagi yang itu tentatif, bisa fisabilillah, bisa ibnu sabil, bisa gharim, orang yang dalam kesusahan, terhutang, dan ada namanya hamba sahaya riqab. Pemirsa yang budiman, dengan pemberdayaan dana zakat secara produktif ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi ekonomi umat. Sebagaimana kami saat ini diamanakan sebagai Ketua Basnas Kota Palembang, sudah banyak program-program yang sudah kami buat untuk zakat produktif. Seperti kami membuat program The Chicken. Ada pemberdayaan kepada yang pengen usaha chicken, ya, seperti kayak KFC, ayam goreng, ya, bersama nasi dijual kayak ayam geprek. Ada juga set kopi, kita buat minuman, ya, dari kopi dengan berbagai varian rasa. Ada Zekman, bantuan warung, siapa yang pengen berwarung. Ada namanya Z Auto, bengkel, yang mana orang mungkin sudah buka bengkel, tapi peralatannya kurang, kita bantu. Ya. Bahkan ada yang pengen buka bengkel, kita kursuskan dulu, kita magangkan dulu di bengkel yang sudah ada, gitu, sudah mampu, kita kasih modal. Ada juga kita program-program pemberdayaan yang lain, kayak peternakan, ada juga yang lain-lain. Cukup banyak, khususnya di Basnas Kota Palembang. Alhamdulillah, sampai sekarang masih berjalan. Pemirsa yang budiman, dengan zakat produktif, kita akan memberdayakan ekonomi umat. Diharapkan dari mustahik menjadi muzaki. Dari orang yang menerima, mudah-mudahan dengan adanya modal usaha ini, dengan adanya bantuan usaha ini, dia akan berubah nasibnya. Menjadi muzaki, pemberi zakat, atau minimal munfik yang memberi infak dan sedekah. dan mudah-mudahan dia keluar daripada zona kemiskinan. Tentu dengan secara profesional dikelola dana zakat ini banyak sekali menghasilkan ya, manfaat yang luar biasa, karena di Basnas Kota Palembang ada 5 program, Palembang Sehat, bantuan kesehatan, Palembang Cerdas, bantuan pendidikan, Palembang Makmur, bantuan modal usaha, Palembang Takwa, bantuan ustaz-ustazah, Palembang Peduli. Nah, Palembang Peduli ini yang sangat banyak yang diminati oleh warga Kota Palembang, yaitu bantuan bedah rumah. Alhamdulillah sejauh ini kami lebih kurang 300 rumah lebih sudah kami bedah. Dari nol, dari bongkar habis sampai dia terima kunci. Alhamdulillah, sekarang kami sedang meningkatkan lagi bangun klinik. Palembang Sehat, kami Basnas dengan pemberdayaan dana infak sedekah. Alhamdulillah, bantuan dari Basnas RI, Basnas Kota Palembang sekarang sedang membuka rumah sehat Basnas. Sudah kami dalam seminggu ini menerima SDM, ya. Pemirsa yang budiman, peminat untuk bekerja di klinik ini cukup banyak sekali. Alhamdulillah. Nah, ini salah satu pemberdayaan ekonomi umat. Pemberdayaan dana infak sedekah, zakat infak sedekah. Pemirsa yang budiman, tentu tidak semudah yang kita sampaikan. Perlu proses, semua perlu proses, tapi perlu keberanian untuk mencoba semua program, ya. Ada program yang mungkin gagal, ya. Ada, tidak semua sukses, tapi alhamdulillah 60% sampai 70% rata-rata sukses. Karena apa? Perlu namanya pendampingan, ya. Pemirsa yang budiman, orang yang dibantu ini tidak bisa kita lepas begitu saja. Perlu ada namanya pendampingan. Dengan pendampingan ini kunci sukses mereka. Karena mereka diawasi, dibina. Ya. Mereka yang tadinya tidak ngerti bagaimana meningkatkan margin, keuntungan, bagaimana meningkatkan produksi, bagaimana mencatat modal dan laba dan rugi, bagaimana ya cara meningkatkan keuntungan dan lain sebagainya. Semua itu perlu didampingi. Oleh karena itu, setiap program ada pendampingan. Supaya apa? Supaya bisa kita mengevaluasi sejauh mana program tersebut berdampak kepada mustahik-mustahik kita, orang-orang yang berhak menerima zakat. Pemirsa yang budiman, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan zakat produktif ini. Kalau zakat konsumtif kita tahu, kali kasih selesai, baik itu berupa sembako maupun uang tunai. Tetapi dengan zakat produktif ini ada kesinambungan, ya, hubungan, ya, bagaimana mereka dibina, bagaimana mereka dimagangkan di suatu tempat, setelah mendapatkan ilmunya baru kita kasih modal. Terus setelah dikasih modal ada apa, pengawasan, pelaporan, ya. Sampai dia sukses. Nah, ini alhamdulillah sudah beberapa program yang kami anggap sukses. Ya, kalau pemirsa ke Kota Palembang, ke kantor wali kota, ada situ Z Cafe, sampai sekarang masih berdiri, itu binaan kita. Kalau ke Poltabes Kota Palembang, ada situ Z Cafe, binaan kita. Kalau pemirsa lihat di sepanjang tempat, dimanapun ada Z Chicken, itu binaan Basnas Kota Palembang. Yang mana gerobak-gerobaknya ada logo Basnas. Ada Z Auto. Z Auto ini bengkel, ya. Ada lagi Z-Man, warung, ya. Ada lagi usaha peternakan, ya. Ada usaha lagi yang lain-lainnya. Pemirsa yang budiman, berbicara zakat ini sangat luas, terutama pengembangan, ya, pengembangan daripada zakat produktif ini. Sekarang ini banyak pengajuan yang kami rasakan, karena ini tahun ajaran baru pendidikan, orang tua yang kondisi ekonominya lemah mengajukan bantuan untuk anak-anaknya sekolah, baik itu berupa seragam maupun peralatan-peralatan sekolah. Nah, ini semua dari dana zakat. Ada juga ustaz-ustazah, guru-guru ngaji, ya. Ada juga marbot, ada juga penggali kubur yang kita santuni, ya. Banyak pemirsa yang budiman, ya. Bahkan kita ke depan akan bekerja sama dengan berbagai instansi maupun lembaga kayak BPJS, ya. Kita akan kasih asuransi bagi guru-guru ngaji, bagi marbot, bagi semuanya yang anggap kita anggap lemah, ya. Nah, ini semua dari dana zakat infak sedekah. Pemirsa yang budiman, Nabi pernah mengutus Mu'az bin Jabal ke suatu negeri, yaitu negeri Yaman. Pada waktu itu Nabi merintahkan Mu'az, wahai Mu'az, kau pergi ke Yaman sana untuk ngambil zakat infak sedekah. Begitu ambil dari orang-orang kaya sana, sudah setelah dibagikan masih ada sisa. Dibawa oleh Mu'az ini ke Madinah. Ditanya oleh Nabi, ya Mu'az, apa yang kau bawa? Ini sisa zakat infak sedekah dari negeri Yaman, ya Rasulullah, dari masyarakat Yaman. Rasulullah memerintahkan Yaman, kembalikan. Maksudnya, habiskan di sana. Maka keluar hadis, tu'ahadu min agniyahim, waturaddu lil pukoro'ihim. Diambil dari wong kaya di sana, dan disebarkan untuk wong miskin di sana. Artinya, kami mengelola dana zakat infak sedekah dari para ASN Kota Palembang, para agni-agni orang-orang kaya dari Kota Palembang, dan juga kami distribusikan, kami salurkan kepada masyarakat kaum du'afa Kota Palembang. Turaddu min aynahim, tu'khadu min aynahim, wa turaddu lil fuqara'im. Diambil dari wong kaya di Palembang, dibagikan untuk masyarakat kaum du'afa Kota Palembang. Pemirsa yang budiman, Rasulullah mengatakan, mana kosomalun min sodakotin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang mana harta kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan, ya, kita keluarkan. Akan bertambah. Karena kita tahu harta yang kita kumpulkan tidak akan kita bawa sampai mati. Semua akan jadi warisan. Akan kita tinggalkan rumah yang mewah, mobil yang mewah, apapun itu. Nah, supaya harta kita tuh kekal dan abadi dan bisa menolong kita di yaumil kiamah, mari kita keluarkan kepada yang berhak menerima, baik itu berupa zakat, infak sedekah maupun berupa wakaf.
0: Oke, baik. Ustaz.
2: Oke.
0: Ustaz, sembari kita jelaskan lagi Ustaz untuk pembukaannya, kita sambil terima telepon izin tat boleh ya?
2: Boleh.
0: Nanti kita akan langsung berbicara juga terkait topik kita hari ini bersama dengan para pendengar tentang zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Pendengar, silakan saja yang ingin bergabung bersama kami untuk menanyakan topik bersama dengan Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi, SPDMM. Silakan saja di 369977. Ustadz, izin kita angkat telepon dulu ya.
2: Ya, silakan.
0: Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik pendengar, kami akan hadirkan kembali untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi SPDIMM terkait topik zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Oke, kita angkat telepon kembali. Masih hadir membersamai kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Sebentar, masih kita usahakan. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Fili.
0: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Dengan Pak Adi di Sukarami, Bang Pilih.
0: Pak Adi di Sukarami. Silakan Pak Adi, saat ini kita lagi membahas mengenai zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat bersama dengan Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi. Silakan Pak Adi.
3: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz ya, ya yang saya tanyakan ya. Kita membayar zakat, kita berzakat Pak Ustadz ya, membayar apa namanya zakat atau infak sedekah atau ini Pak Ustadz, kita kan untuk atas nama almarhum dan almarhumah itu Pak. Itu bisa sampai apa tidak Pak Ustadz itu Pak Ustadz? Ya, mama kita bayar zakat gitu kan, nah kita infak atas sedekah untuk atas nama ya orang tua kita yang sudah meninggal waktu itu. Nah itu ini bisa sampai apa tidak Pak Ustadz ke amal ke si almarhum tersebut Pak Ustadz? Itu saja Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya terima kasih Bang Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi di Sukarame ya. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya. Terkait infak dan sodako yang dilakukan, kira-kira bisa sampai atau tidak ke almarhum atau almarhumah yang sudah mendahului kita. Oke, pendengar kami nantikan kembali kehadiran Anda. Kita tampung dulu satu pertanyaan dari Pak Adi di 0821-7927-9090 untuk via WhatsApp. Atau pendengar juga bisa langsung hubungi kami di 0711-369977. Oke. Baik, kita masih usahakan untuk menghubungi Ustadz kembali. Sepertinya ada gangguan teknis sedikit terkait topik zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Alhamdulillah tersambung kembali Ustadz ya.
2: Yeah.
0: Iya. Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Pak Adi di Sukarame Ustadz. Katanya untuk kita melakukan infak dan sodako. Nah, kira-kira ini bisa sampai langsung gak Ustadz kepada almarhum atau almarhumah keluarga kita yang sudah mendahului kita? Silakan Ustadz.
2: Pemirsa yang budiman, tadi ada pertanyaan dari Pak Adi. Apapun yang kita niatkan, pertama innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu harus dengan niat. Niat untuk bersedekah, berinfak, ya, dan pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum, almarhumah, keluarga kita yang meninggal atau orang tua kita yang meninggal. Insya Allah sampai. Kenapa saya berkata demikian? Karena pernah sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana cara saya untuk mengabdi atau berbakti kepada kedua orang tua saya? Ya Rasulullah menganjurkan agar kita beramal soleh, berzakat, berinfak, bersedekah, yang mana mohon kepada Allah kebaikan yang didapat daripada amal soleh tersebut diniatkan untuk almarhum dan almarhumah kedua orang tua yang sudah meninggal. Artinya, orang yang sudah meninggal bisa kita kita bantu melalui doa atau amal soleh yang kita kerjakan, yang mana kita berniat atau mohon kepada Allah untuk ganjarannya tersebut diberikan kepada almarhum dan almarhumah. Sebagaimana hadis Nabi, Iza mata ibnu Adam in qata'ah amaluhu illa min salasin. Apabila seorang hamba atau keturunan Adam itu meninggal, terputus seluruh amal. Illa, nah ada illa, kecuali. Yang pertama, illa min salasin, tiga perkara. Sedaqatin jariyah. Selama dia hidup, dia punya sedekah jariyah. Baik itu infak sedekah. Dia misal pembangunan masjid. Nah, atau dia pernah beli sumur, ya, atau masang PDAM. Selama masjid itu berdiri untuk ibadah, selama PDAM itu ngalir, selama sumur itu bisa bermanfaat buat orang, amal jariah mengalir. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi sampai sekarang masih dirasakan di Madinah, di Mekah, itu ada hotel Utsman bin Affan, ya, wakafnya Utsman bin Affan sampai sekarang. Ya, artinya bisa apa sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau kita punya ilmu, kita ajarkan kepada orang. Ya, orang tadi yang tidak tahu jadi tahu. Selama dia beramal soleh dengan ilmu tersebut, misalnya kita guru ngaji, tadi dia tidak bisa ngaji, akhirnya bisa ngaji. Dia bisa ibadah atau sholat dengan bacaan Al-Quran tersebut. Selama dia hidup, ilmu tersebut mengalir. Walaupun mungkin kita tiada lagi di dunia ini. Nah, yang ketiga adalah awwaladin soleh, atau anak yang soleh, ya da'ulah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, keluarganya, kakeknya, siapapun yang di orang-orang yang dicintai, baik itu berupa doa maupun berupa infak sodako, yang mana diharapkan dari infak sodako tersebut ganjarannya dihadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Dengan gambaran hadis tersebut, kita yakin Allah itu maha segala maha, maha mengetahui niat kita, maha segala maha apapun keinginan kita. Ya, dengan demikian, insya Allah niat baik kita untuk menghadiahkan ya ganjaran infak sodako tersebut, baik itu berupa apa saja, mana pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, izin lanjut, kita lanjut kembali ya. Masih kami nantikan pendengar kehadiran Anda di 0711369977. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Bang Feli.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Ya, Pak Abu Bakar di Jejawi.
0: Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan ya. Pak Abu.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Pak Abu.
4: Ya, ya. Begini Ustaz, masalah zakat kerbau, sapi, kambing. Jadi yang dizakatkan itu kerbau, sapi, kambingnya, atau dijual dulu, dijadikan uang, baru dibagi-bagikan untuk zakat. Jadi yang benarnya bagaimana Ustaz? Harap zakat, katakanlah binatang ternak ini Ustaz. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk ditanggapi.
2: Pak Abu, perlu saya jelaskan juga, zakat peternakan ini ada dua. Yang dikenakan zakat itu apabila yang tidak digembalakan, ya. Misal, maksudnya tidak di, pakannya tidak di, di apa, tidak disiapkan. Artinya kan ada orang ini peternak dibawa ke apa tempat rumput digembalakan, artinya makan secara liar ya. Nah, itu kena zakatnya. Ada yang memang dia di tempat. Di tempat maksudnya itu makannya diambil ya, disiapkan. Dan jumlah daripada apa namanya itu ternak yang harus dikeluarkan memang ada syaratnya. Bagaimana zakat emas, kalau kita harta sudah sampai nisab 85 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya. Beda dengan zakat peternakan, beda dengan zakat pertanian. Karena nisab ya, daripada peternakan dengan nisab daripada pertanian, dan nisab dari zakat mal itu berbeda-beda. Tadi saya mendengar satu kerbau apa, satu sapi apa tadi, katanya. Jadi berapa harus dikeluarkan? Ya itu tadi, harus dikeluarkan apakah itu usaha apa peternakan. Ya, takutnya nanti kalau itu sekedar satu sapi dan dia sekedar untuk apa biasanya bajak sawah, bukan untuk diternak, untuk dikembangbiakan, itu belum sampai haul dan nisab ya, belum sudah belum nyampe harus wajib mengeluarkan zakatnya. Itu lebih kurang sekitar apa 5 5 kalau salah, 5 atau berapa saya lupa. Karena fikih ini berbagai macam pendapat. Kalau 5 sudah wajib, ada di bawah 5 belum wajib, ya. Ada yang memang dia itu pertanyaannya, Ustaz, saya ini bukan peternak, tapi saya ini setiap lebaran, lebaran Idul Adha, jual sapi. Apakah dikeluarkan zakat sapinya berapa sapi? Atau berupa kambing? Berapa kambing yang harus saya keluarkan? Nah, kalau dia peternak, walaupun jual ternak, tapi itu bukan masuk zakat peternakan, tapi zakat perdagangan. Jadi tetap mengukurnya pendapatan. Hanya pendapatan yang dihasilkan senilai diukurnya melalui emas. Tapi kalau tadi, saya belum jelas apakah itu peternakan atau dia sekedar ternak biasa. Atau biasa kan ada orang usaha dengan ternak tadi, apa ibaratnya pengembang biakan. Nah itu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia punya satu sapi, hanya untuk sekedar apa, gembala apa namanya, sawah, itu belum wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
0: Oke, baik. Ustadz, sebelum kita angkat telepon kembali, kita ada pertanyaan titipan juga dari WhatsApp 0821-792-79090. Ini ada Pak Romli Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Izin bertanya, Ustadz, kategori zakat mal atau harta, kalau diakumulatifkan atau dijumlahkan, misalkan per bulan pendapatan kita atau pendapatan kita per tahun dijumlahkan, berapa batasan untuk itu wajib zakatnya, Ustadz? Mohon penjelasannya, Ustadz. Terima kasih. Silakan, Ustadz.
2: Oke. Pak Jamal di Sumbawa, pertanyaan yang bagus. Zakat mal atau zakat harta, ya, itu zakat yang dikumpulkan selama 1 tahun, ya. Haul itu 1 tahun. Dihitung berapa pendapatannya, pendapatan bersihnya berapa. Sudah dipotong, misalnya dia usaha. Usaha apa saja misalnya, perdagangan. Per bulan dia dapat sekian, dikumpulkan selama 1 tahun, dihitung. Ternyata kalau diukur, kalau zakat mal itu tolak ukurnya adalah emas, ya, 85 gram emas. Berapa 1 gram sekarang emas nih? Katakanlah 2 juta atau 3 juta, misalnya. Katakanlah 2 juta misalnya per gram. Dikali 85, berarti berapa itu? 370 juta, senilai 370 juta. Nyampe enggak pendapatan kita 372 juta kalau dirupiahkan per tahun itu, ya, per tahun haul. Nah, nisabnya tadi 85 gram emas. Nah, ternyata sampai. Berarti wajib dia mengeluarkan zakat 2,5% dari harta tersebut. Nah, seandainya sudah 1 tahun dihitung tidak senilai 85 gram emas, dia tidak wajib. Dia boleh berinfak atau bersedekah. Kalau infak sedekah terserah kemampuan dia. Mau 10%, mau 20%. Tapi kalau zakat, itu 2,5% daripada harta yang dia kumpulkan. Nah, beda lagi dengan ASN. Kenapa ASN ini kami potong tiap bulan? Karena dia bukan zakat mal seperti kayak saya bilang tadi, kayak perdagangan, ya. Dia zakat profesi namanya. Karena gaji dia tuh udah tetap. Gaji dia misalnya 20 juta sebulan, ya. 20 juta kaliin 12, berarti 420 juta, artinya sudah kenal nisabnya. Kalau diukur dengan emas 85 gram emas, dipotong 2,5% setiap bulan. Nah, jadi 20 juta dipotong 2,5% dipotong setiap bulan. Kenapa di setiap bulan? Karena kalau setahun itu nanti keberatan, nanti akan males orang, oh banyaknya yang dipotong zakatnya. Dan ini juga dinisabkan dengan zakat pertanian. Zakat pertanian itu bayarnya setiap kali panen. Misal saya punya sawah nih. Sawah ini panennya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Jadi bayar zakatnya kapan? Tidak pakai haul dia, tapi pakai setelah panen langsung dikeluarkan. Berapa pendapatan gabahnya? Berapa pendapatannya? 556 gabah dikeluarkan zakatnya. Nah, kalau pertanian tergantung sawah itu dialiri pakai irigasi atau tidak hujan. Nah, kalau irigasi 5% ya mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak hujan 10%. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Ustadz, mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 54 menit lepas dari pukul 5 pagi, itu artinya sebentar lagi kita akan mengakhiri untuk Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Ustadz, sebelum ditutup, boleh disampaikan secara singkat untuk penutup dari tema kita pada kesempatan pagi hari ini terkait zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Silakan Ustadz disampaikan untuk para pendengar.
2: Pemirsa yang budiman, zakat produktif ini instrumen sebagai pemberdayaan umat. Sebagaimana saya sampaikan tadi, dengan zakat produktif, insya Allah menjadi solusi bagi saudara-saudara kita yang saat ini memerlukan uluran tangan kita. Yang mungkin dia secara fisik dia sehat, tapi secara ekonomi dia lemah. Nah, ini menjadi solusi. Dengan dana zakat ini, kita jadikan bukan hanya konsumtif, tapi juga produktif. Konsumtif tetap menyelamatkan dia kelaparan, tapi tidak harus dikasih terus. Dengan pemberdayaan dana zakat tersebut menjadi produktif, bisa kita kasih modal usaha, bisa kita kasih pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM dia. Yang tadi tidak bisa cara buat usaha dengan dilatih, bisa buat usaha. Usaha apa saja. Ya, yang penting ada pendampingan. Setiap program harus ada pendampingan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi kenapa si A ini berhasil, kenapa si B ini tidak berhasil. Pasti ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Nah, dengan pemberdayaan ekonomi umat ini, dengan pemberdayaan umat ini melalui dana zakat, insya Allah ya menjadi pengurang kemiskinan ya dari saudara-saudara kita yang tadinya mustahik bisa jadi muzaki atau munfik. Tadinya berhak menerima setelah dikasih modal, dikasih pengetahuan tentang usaha, akhirnya dia merubah nasibnya. Bisa jadi muzaki yang mengeluarkan zakat, bisa jadi munfik. Tadi dari mustahik orang menerima berbalik menjadi orang yang memberi. Itulah harapan daripada ajaran agama Islam. Karena kita tahu antara muslim dan muslim adalah saudara. Siapa yang mau nyamankan saudaranya kalau kita sama muslim? Oleh karena itu kita harus saling menguatkan. Al muslim kal muslim yasuddu ba'duhum ba'dah. Antara muslim satu dengan muslim lain harus saling menguatkan, saling tolong-menolong. Jangan bercerai-berai, jangan tidak peduli. Siapa mampu peduli kepada saudara kita kalau tidak kita? Demikianlah pemirsa yang budiman. Semoga dengan apa yang kami sampaikan tadi bisa jadi pengetahuan, menjadi solusi bagi kaum muslimin yang mana butuh bantuan, butuh pertolongan. Silakan berdayakan Basnas. Setiap kabupaten kota ada Basnas. Basnas Kota Palembang, Basnas Oki, Basnas OI, setiap kabupaten kota ada namanya Basnas. Silakan datangi kantor Basnas setempat untuk minta bantuan atau minta penyelesaian masalah-masalah apapun itu. Insya Allah dengan dana zakat dikelola secara profesional akan memberdayakan ekonomi umat. Demikianlah saya tutup. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan terima kasih untuk Ketua Basnas Kota Palembang, Bapak Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi, SPD IMM, untuk kesempatan pada pagi hari ini sudah membahas mengenai zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari para pendengar kita. Terima kasih Ustadz.
2: Sama-sama.
0: Baik, kami akhiri Ustadz dan juga selamat menjalankan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dan juga kelancaran Ustadz ya.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama dengan Ketua Basnas Kota Palembang, Bapak Ustadz Ki Agus Muhammad Ridwan Nawawi, SPD IMM, terkait topik zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan umat. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, di menit ke 00 lepas dari pukul 6 nanti, kami akan terus memberikan informasi terupdate untuk Anda dalam Warta Berita Pagi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
5: Morning Foss adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Foss bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning thoughts bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning thoughts, karena satu menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Itu memang diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia, karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan, yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
3: Kalau itu kita tetap menghormati ya, menghormati, tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Tetap kita lihat proses selanjutnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Kajari Kota Palembang.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pada peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum terkait penggeledahan kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Pilih Bakomi.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, WALHI, Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk menekan pencemaran lingkungan.
1: Memperingati Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang jatuh setiap 3 Juni, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Ersya Hairunisyah Syuhada mengatakan, pencemaran plastik terus meningkat, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah. Menurut Ersya, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan hanya akan berubah menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sumber air hingga masuknya ke rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga mengancam kehidupan satwa di dalam maupun di laut. Proses produksi, distribusi hingga pengelolaan sampah plastik juga masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis lingkungan.
2: Itu memang diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
1: Ersyah menambahkan, kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah Ulu maupun Ilir, serta di berbagai tepian sungai di Kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di Kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, WALHI Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersya mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pengamat lingkungan Sumatera Selatan, Hoirul Sobri, menilai penanganan sampah plastik harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pengelolaan limbah. Menurut Hoirul, pemerintah perlu memperkuat sosialisasi tentang bahaya membuang sampah plastik ke sungai, serta menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terutama di kawasan sungai.
3: Konsisten juga pemerintahnya, masyarakat di padat penduduk ya, itu apa ditingkatkan sosialisasi, difasilitasi juga tong sampahnya, distribusi pengangkutan sampahnya juga diatur dengan benar dan terencana. Jadi kan sejalan dengan itu pola masyarakat, kebudayaan masyarakat misalnya membuang sampah ke sungai itu kan akan hilang, tapi harus diiringi juga dengan sosialisasi yang kuat dan difasilitasi juga masyarakat dalam membuang sampah misalnya tidak ke Sungai Musi.
4: Termasuk ini juga berarti bangunan-bangunan kumuh ya seperti.
0: Pendengar, Hoirul juga mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam gerakan pengurangan sampah plastik, termasuk melalui kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali limbah plastik sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat.
5: Untuk penggunaan kantong plastik ini, untuk apa itu secara kebutuhan masyarakat itu masih banyak digunakan untuk peruntukannya, karena itu dipakai orang banyak. Dan juga untuk peruntukan kantong plastik, kalaupun itu harus diubah, itu akan membuat susah yang orang-orang kecil selaku pedagang, UMKM. Nah, mereka harus tidak ada kantong plastik, mereka akan memuat dagangan jualannya di mana. Nah, untuk peruntukannya, penggunaan kantong plastik pergunakanlah sesuai kebutuhan, dan untuk urusan sampah limbahnya itu membuangnya, buanglah pada tempatnya.
6: Ya, kalau menurut kami selaku warga, untuk penggunaan kantong plastik itu sangat butuh masih saat ini, mengingat setiap kita pergi ke pasar atau ke mall, kita sangat memerlukan kantong plastik. Nah, walaupun oleh pemerintah kita masih diharapkan untuk dilarang menggunakan penggunaan kantong plastik tadi. Kami berharap kepada pemerintah terkait dengan penggunaan kantong plastik ini, kami masih membutuhkan karena mengingat sebagai alat wadah untuk kita berbelanja di baik di pasar tradisional maupun di mall atau supermarket. Mungkin demikian.
7: Iya, kalau menurut aku sih kantong plastik masih ada gunanya ya, dan di beberapa kondisi memang masih diperlukan. Tapi penggunaannya sebaiknya dikurangi, karena sampah plastik sangat sulit terurai dan bisa mencemari lingkungan dalam waktu yang lama. Jadi kalau ada pilihan pakai tas, belanja yang ramah lingkungan dan yang bisa dipakai berulang kali, itu akan lebih baik.
0: Pendengar, berikut wawancara Nova Ariana bersama pengamat lingkungan Haden Lee terkait bagaimana pengelolaan sampah plastik.
8: Bisa dijelaskan atau diuraikan dari dampak dari sampah plastik ini, Pak Haden Lee, silakan.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Betul bahwa namanya plastik ya, nanti katakan plastik adalah bagian daripada sampah yang tidak bisa terurai langsung.

0: sampah, katakanlah ke tempat pembuangan sampah lah, maka dia tidak akan hancur, tidak akan apa namanya terurai, tidak akan langsung ada bakteri yang mengurainya. Nah, memang sifat daripada plastik itu adalah sampah yang apa ya, incredible ya, tidak bisa dia diurai dan dia tidak bisa apa namanya hancur dalam waktu singkat. Nah, itu artinya dia tertumpuk, maka suatu saat dia akan namanya minimal tidak enak dipandang nih.
1: Kita menyumbat lingkungan seperti
0: ya,
1: itu.
0: Betul itu. Artinya kalau kita buang ke laut, tentu nih kalau namanya sampah plastik itu kalau masuk ke selokan pasti menyumbat, pasti itu. Berbeda dengan sampah-sampah yang walaupun tidak boleh juga dibuang selalu sampah yang organik ya, itu sampah organik dasar plastik, maka dia akan tersumbat. Tidak bisa terurai tadi. Nah, itu salah satu ya, tentu artinya ya berbahaya tentunya kalau menyumbat selokan, menyumbat apa namanya drainase, menyumbat sungai dan terus bertumpuk di laut, itu sangat berbahaya. Nah, namanya ya artinya lama-lama dia akan menumpuk ya, menggunung akhirnya kan tadi, karena dia kalau dihitungan waktu ya bisa 60-70 tahun, bahkan 100 tahun bisa baru bisa hancur itu plastik itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang plastik itu adalah bahan yang berbahaya karena dia memang tidak bisa ya, karena dia tidak bisa terurai ya, tidak bisa bila masuk ke dalam sistem pencernaan makhluk hidup dia akan tetap seperti itu. Kan sering kita nemukan di gambar di mana gitu ya, labi-labi isinya plastik, mati labi-labinya kan. Ikan isinya plastik gitu, penuh oleh plastiknya yang tadi karena akibat sampah dibuang sembarang di perairan laut ya, artinya ikan ataupun katakanlah makhluk hidup yang ada di laut ya mati, karena dia tidak bisa diurai ya, dia apabila makan yang lain ya tidak bisa masuk dalam sistem pencernaannya. Yang tadi artinya berbahaya tentunya. Yang juga bahwa plastik itu apabila misalnya ada yang langsung berpikir bahwa itu langsung dibakar, langsung dimusnahkan, itu juga berbahaya karena dia mengandung dioksin. Jadi dioksin itu artinya oksigen yang sangat berbahaya dengan bagi pernapasan. Nah ini, jadi dari segala sisi sebenarnya plastik itu berbahaya apabila dibuang, apabila dibakar, apabila misalnya hanya misalnya kita buang ke dalam mekanisme sistem pengelolaan sampah di TPA misalnya, maka TPA akan cepat penuh gitu kan, karena tidak terurai seperti itu
1: sehingga memakan lahan ya Pak ya, menghabiskan lahan.
0: Betul yang tadi numpuk ya, dia seperti
1: itu. Sementara kita aja kurang lahan ini Pak.
0: Iya pasti, karena sama apa namanya TPA tempat pembuangan air sampah itu ya batasi umurnya.
1: Iya.
0: Cara singkatnya, kenapa plastik itu itu sementara ini dibuang dan nanti akhirnya dihilangkan.
1: Baiknya seperti apa kita dalam mengelola sampah plastik ini sendiri Pak? Karena kita sampah plastik itu mendominan dari sampah rumah tangga Pak.
0: Iya, artinya bukan rumah tangga, artinya sampah plastik itu artinya bagian daripada sampah yang apa namanya anorganik ya. Sampah itu kan organik dan anorganik. Yang organik salah satu termasuk misalnya adalah plastik. Nah, maka pertanyaannya bagaimana sikap kita ya, tentu artinya menghemat, jangan terlalu banyak menggunakan plastik. Karena pada akhirnya kan dia tidak akan kita pakai lagi. Maka apabila sudah tidak kita pakai, dia cenderung kita buang. Jadi sampah lah itu. Artinya salah satu pendekatannya ya, kemasan yang biasanya menggunakan plastik sekarang condong digunakan kemasan yang apa namanya non organik, non plastik ya, dikurangi.
1: Jadi mengurangi penggunaan berbahan plastik ya Pak ya.
0: Artinya itu ya. Yang kedua, apabila terlanjur maka kita gunakan kembali, di reuse kan. Misalnya kantong plastik ya, artinya kalau kita ke Banggai misalnya ke pasar atau kemana belanja apa namanya pakai, besok kita pakai lagi gitu kan. Kantong plastik itu walaupun kita condong misalnya kalau sudah sekali pakai itu kita buang, padahal sebenarnya masih bisa dimanfaatkan kan gitu. Hanya saja kita ingin praktis, kita seolah-olah sekali dipakai langsung kita buang. Karena ibu-ibu juga seperti itu kan kalau ke pasar kan, apalagi kalau kemasan itu misalnya sudah dipakai oleh isinya misalnya ikan bekas yang basah misalnya, memang tidak apa namanya tidak ingin menggunakan lagi, padahal sebenarnya kalau kita cuci, kita jemur bisa digunakan lagi, sebenarnya tidak masalah.
1: Baik.
0: Ya, menambah waktu kita untuk membersihkan. Itu saja.

0: Artinya dua pendekatan itu silakan saja, tapi konsekuensinya kita keluar uang. Kalau kemarin misalnya gratis ya, mungkin harganya 100 perak, sekarang sudah harganya sudah lain, 500 perak kalau kita belanja tempat. Dari rumah kita sudah siap, kalau orang tua kita dulu, nenek-nenek kita dulu sudah, kalau di dusun itu membawa apa, bahasa Palembang ini bawa sangke ya,
1: bawa
0: yang dari rotan itu kan,
1: ya,
0: nah, itu sebenarnya apa namanya kebijakan apa namanya? Kebijakan lokal itu sudah seperti itu dari dulu, sehingga artinya tidak perlu menimbulkan sampah asap dan plastik.
1: Sekarang kan masyarakat juga sudah mulai paham ya, setidaknya sudah mulai
0: mengerti. Ya, artinya kalau paham mestinya dia bertindaknya, karena masyarakatnya yang sumber daripada timbulan sampah itu sendiri. Ya, artinya minimal di pikiran masyarakat atau di mindset masyarakat kita itu bahwa berpikir, wah kalau saya menggunakan ini nanti lingkungan akan terganggu. Kalau saya menggunakan ini bisa menjadi sumber racun. Kalau saya menggunakan ini bisa berbahaya terhadap lingkungan. Wah, maka saya masyarakat berpikir, wah saya tidak mau menggunakan sampah plastik lagi. Bukan menggunakan kemasan plastik lagi. Seluruhnya saya tidak menggunakan ini. Maka kalau seluruh masyarakat, rakyat sudah kompak ya, hilanglah itu kan. Karena itu. Artinya dalam hati kata saya tidak ikut berperan, artinya berpartisipasi di dalam pengurangan timbulan sampah plastik itu sendiri. Ini artinya ya tentu kalau sudah tidak ada dari masyarakat kan akan hilang sendirinya sumber sampah itu kan. Kalau sumber sampahnya sudah hilang, timbulan sampah sudah hilang, maka lingkungan juga akan tidak menerima buangan sampah yang plastik itu kan gitu. Karena intinya juga masyarakat. Pemerintah barangkali hanya bisa menerapkan himbauan, menerapkan sanksi misalnya timbulan biaya untuk itu ya. Tapi artinya kalau masyarakat juga tidak mengurangi itu, tentu artinya persoalan itu juga akan tetap akan kita alami. Persoalan itu tetap akan diterima dampaknya oleh lingkungan. Jangan lupa juga kalau lingkungannya sudah menerima dampak akibat tadi sampah itu, pokoknya. Jangan lupa juga masyarakat juga nanti kita akan menerima dampaknya gitu kan. Akibat tadi misalnya sampah dibuang sembarangan di sungai gitu kan, kita juga akan menerimanya. Banjir mau selokan tersumbat, bukannya orang lain menerima, masa manusia juga pada akhirnya kan. Nah ini itu sebenarnya kan.
1: Baik Pak Hadendi, terima kasih Pak statementnya.
0: Baik, sama-sama, terima kasih.
1: Selalu menyempatkan waktunya untuk kami Pak Hadendi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam saya selalu Pak.
2: Pendengar, melanjutkan informasi selanjutnya, Ratu Dewa mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum terkait penggeledahan kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang.
3: Wali Kota Palembang Ratu Dewa menanggapi penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Negeri atau Kejari Palembang di kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi yang saat ini masih didalami penyidik. Ia pun meminta masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Ratu Dewa menegaskan, pemerintah Kota Palembang akan menghormati setiap tahapan penegak hukum. Ia juga mengajak semua pihak untuk tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah hingga proses penyelidikan selesai.
4: Itu kita tetap menghormati, tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Tetap kita lihat proses selanjutnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Negeri Kajari Kota Palembang.
3: Ratu Dewa menambahkan, pemerintah Kota Palembang akan bersikap kooperatif dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada pihak Kejari. Ia berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Erlin Partesa melaporkan.
2: Sementara itu, Satpol PP Banyuasin kesulitan mengawasi perizinan pelaku usaha karena keterbatasan akses informasi dan data wilayah Banyuasin.
5: Tertib, dengan adanya tertib administrasi perizinan untuk selaku pelaku usaha yang bersangkutan.
6: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin mengaku masih menghadapi kendala dalam mengawasi kepatuhan perizinan pelaku usaha. Penyebab utamanya adalah keterbatasan data yang diterima dari instansi terkait, sehingga pengawasan dan penindakan belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi efektivitas penegakan peraturan daerah. Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah perizinan reklame. Satpol PP menduga masih terdapat pelaku usaha yang memasang reklame tanpa memenuhi ketentuan perizinan. Pelaksana tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Banyuasin, Beni, mengatakan data mengenai pelaku usaha yang telah mengurus perizinan maupun membayar kewajiban pajak seharusnya dapat diakses oleh Satpol PP. Menurutnya, informasi tersebut sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam melakukan pengawasan di lapangan. Ia menjelaskan, koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diperkuat. Dengan data yang terintegrasi, petugas akan lebih mudah mengidentifikasi pelaku usaha yang belum melengkapi perizinan sesuai ketentuan.
5: Nah, inilah masalahnya untuk di kami, Pol PP, penegak perda. Selama ini kami tidak ada tembusan dalam hal pengurusan perizinan pelaku usaha. Kami sampai sekarang belum ada koordinasi dengan instansi yang terkait tentang sesuai data apa. Jadi yang kami dapatkan sekarang ada berita, ada masalah dari bawah laporan masuk. Begitu kami datangi ke tempat yang bersangkutan, barang ini sudah berdiri. Sedangkan kami tidak ada data.
6: Berdasarkan hasil pemantauan Satpol PP Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Betung menjadi wilayah yang memiliki potensi pelanggaran perizinan paling tinggi. Kondisi itu juga dinilai berpotensi mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah apabila tidak segera ditangani melalui pengawasan yang lebih efektif. Satpol PP Banyuasin berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat pertukaran data dan koordinasi sehingga pengawasan terhadap pelaku usaha dapat dilakukan secara lebih optimal. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan daerah sekaligus menekan potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Di sisi lain, Satpol PP mengimbau seluruh pelaku usaha agar melengkapi seluruh persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan mendukung pembangunan daerah. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Belum beroperasinya fasilitas pengisian BBM resmi di kawasan dermaga bawah Ampera menyulitkan para pesopir transportasi sungai dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar.
7: Kesulitan memperoleh BBM bersubsidi jenis Pertalite kini turut dirasakan para sopir kapal motor di dermaga bawah jembatan Ampera Palembang. Demi tetap melayani penumpang, mereka terpaksa membeli bahan bakar dari pedagang eceran dengan harga mencapai Rp13.000 per liternya. Kondisi ini membuat biaya operasional terus membengkak sementara jumlah penumpang belum juga kembali normal. Para sopir mengaku tingginya harga BBM memaksa mereka merogoh kocek pribadi agar kapal tetap dapat beroperasi setiap hari. Situasi tersebut semakin berat karena fasilitas pengisian BBM resmi di kawasan dermaga hingga kini belum berfungsi sehingga seluruh kebutuhan bahan bakar masih bergantung pada penjualan eceran. Salah seorang sopir kapal motor, Dani, mengatakan kelangkaan Pertalite sudah berlangsung sekitar 2 bulan terakhir. Menurutnya, selain sulit didapat, harga BBM juga terus meningkat sehingga saat membebani para pelaku jasa transportasi sungai saat ini.
8: Susah carinya itu, harga tinggi lah kalau susah carinya. Dua bulan yang belakang nanti mulai.
7: Sementara sopir kapal motor juga Nang saat diminta keterangan, mengaku dirinya juga susah mencari BBM tersebut dan kalaupun dapat harganya sudah terlalu tinggi. Keadaan tersebut sudah hampir 2 bulan terakhir. Pihaknya terpaksa beli eceran supaya kapal tetap berjalan. Kalau tidak, dirinya tidak bisa mengangkut penumpang.
8: Dua bulan yang belakang nanti mulai.
9: 110.
8: 110 itu?
9: Iya, kalau isi itu. Kadang sisa. 10
8: itu ya?
9: Iya. Belum pernah buka itu, yang di sebelah kanan itu, Pak. Resmi kayaknya Pertamina. Belum, tarian 2 tahunan lah mungkin. Malah lebih enak, loh. Mudah kalau dia dibuka, tapi kalau tidak dibuka susah.
7: Para sopir berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengoperasikan kembali fasilitas pengisian BBM resmi di kawasan dermaga bawah Ampera. Mereka menilai keberadaan SPBU resmi akan mempermudah akses BBM, menekan biaya operasional, serta membantu menjaga layanan transportasi sungai bagi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Pendengar, warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan di App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengawal pelaksanaan berbagai program strategis nasional pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80.
11: Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengawal berbagai program strategis nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung hikmat di halaman depan Gereja Agung Palembang. Peringatan Hari Bayangkara tahun ini mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, yang menjadi refleksi perjalanan panjang kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberikan pengabdian kepada bangsa dan juga negara. Tema tersebut menegaskan arah transformasi Polri menjadi institusi yang semakin profesional, modern, humanis, adaptif, serta mampu menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menegaskan, seluruh jajaran Polda Sumsel siap mengawal setiap kebijakan strategis pemerintah demi menjaga keamanan sekaligus mendorong kemajuan pembangunan di daerah. Menurutnya tugas Polri saat ini tidak hanya sebatas melakukan penegakan hukum, tapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan situasi yang aman, kondusif, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara optimal.
12: Doa bersama dan sama kita semuanya, maka kita bisa menjaga suasana yang aman, terkendali,
13: tetap zero konflik.
12: Tetap zero konflik, bisa mendukung pertumbuhan ekonomi. Penumpang tadi sudah disampaikan dalam baca pidato presiden, tentunya kita harus selalu adaptif dengan perkembangan situasi yang terjadi, dan tentunya Polri siap menghadapi semua tantangan bersama-sama dengan Forkopimda dan semua struktur lainnya.
11: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan membacakan amanat Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Polri memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Berbagai tantangan seperti perkembangan kejahatan transnasional, ancaman keamanan cyber, hingga dinamika geopolitik internasional menuntut Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme dan juga memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dari Jalan Radio, Harus Sekarang dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda Cek Fakta.
14: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
15: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya ini? Nonsense,
16: enggak
15: masuk.
16: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
17: Cek fakta.
18: Cek fakta.
19: Cek fakta.
20: Cek fakta.
21: Beredar di media sosial Facebook, sebuah infografis yang diklaim sebagai tabel sistem desil terbaru tahun 2026 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut menampilkan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan kategori tertentu dan disebut sebagai acuan resmi pemerintah. Faktanya, informasi itu merupakan hoax. Kementerian Sosial menegaskan tidak pernah menerbitkan infografis tersebut. Pengelompokan desil dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tetap mengacu pada keputusan Menteri Sosial nomor 22 tahun 2026 dan tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita.

0: Beredar unggahan di Facebook yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA manusia dan melemahkan sistem kekebalan tubuh secara permanen. Narasi itu juga mengaitkan vaksin dengan berbagai penyakit serius tanpa dasar ilmiah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Kementerian Kesehatan menegaskan vaksin justru berfungsi meningkatkan perlindungan tubuh terhadap penyakit menular. UNICEF juga menyatakan tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin COVID-19 dapat merusak DNA maupun menimbulkan gangguan kesehatan permanen seperti yang diklaim.
1: Cek fakta.
0: Beredar tautan di media sosial yang menawarkan bantuan alat disabilitas gratis dari pemerintah dan meminta masyarakat mengisi data pribadi melalui akun Telegram. Unggahan itu mengatasnamakan program bantuan resmi pemerintah. Faktanya, informasi tersebut menyesatkan. Tautan yang beredar tidak terhubung dengan laman resmi pemerintah dan meminta data pribadi pengguna. Pemerintah memang menyediakan bantuan alat disabilitas melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah. Namun, proses pengajuannya tidak dilakukan melalui tautan seperti yang beredar di media sosial.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
1: Cek fakta.
5: Cek fakta.
1: Cek fakta.
6: Cek fakta.
7: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai pada peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum terkait penggeledahan kantor Dinas Perhubungan Kota Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Kami juga mengajak Anda pendengar untuk mengikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat pagi dan sampai jumpa.
8: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari.
1: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Saatnya kami update informasi untuk Anda terkait perkiraan cuaca untuk edisi hari ini, Jumat ya, 3 Juli 2026. Kita sudah terhubung langsung dengan BMKG SMB2, di sana ada Bang Nasrun ya. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bang Nasrun.
6: Selamat pagi Mas Billy.
5: Selamat pagi kembali, apa kabarnya Bang Nasrun?
6: Kabar baik, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Sebelum menyampaikan informasi terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya, kalau dari sekitaran SMB2 sendiri gimana nih Bang Nasrun cuacanya?
6: Iya, kondisi cuaca aktual di Bandara SMB2 Palembang terpantau masih kondusif ya. Dilihat dari jarak pandang berkisar antara 3 hingga 4 kilo, kemudian kondisi cuaca berawan sedikit berkabut. Angin bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 3 knot dan suhu udara di 25. Secara keseluruhan masih cukup baik kondisi di bandara, Mas Billy.
5: Oke, masih aman ya?
6: Iya,
5: aman. Oke, baik. Bang Nasrun, silakan di-update informasi untuk pendengar kita terkait perkiraan cuaca untuk hari ini 3 Juli 2026 untuk Sumatera Selatan dan sekitarnya, silakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan yang berlaku hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Pada siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oki, Ogan Ilir, Empat Lawang, Lahat, Pagar Alam, Muara Enim, Oku Selatan, Oku, Palembang, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Musi Rawas Utara, Pali, Prabu Muli, dan Oku Timur. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Musi Banyu Asin, Banyu Asin, Muara Enim, Prabu Muli, Oku Selatan, Oku, Oku Timur, Musi Rawas Utara, Oki, Pali, dan Ogan Ilir. Dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Arah angin bertiup dari timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Dan untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, dan Empat Lawang. Kemudian pada malam hari di wilayah Musi Rawas, Prabu Muli, Muara Enim, Oku, Pali, Oku Timur, dan Ogan Ilir. Demikian info cuaca pagi ini, Jumat 3 Juli 2026, langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
5: Oke, baik. Bang Nasrun, cukup?
6: Ya, sudah Mas Billy.
5: Oke, terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Terima kasih untuk Bang Nasrun dan juga mewakili LPP RRI Palembang, Bang ya.
6: Ya,
5: selamat menjalankan aktivitas kembali. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan bersama dan juga kita update informasi untuk kita semua terkait perkiraan cuaca yang akan terjadi nantinya pada hari ini 3 Juli 2026. Jadi untuk itu yang ada rencana di kesempatan pagi hari ini sampai dengan malam nanti boleh untuk di cross check lagi dan juga lebih protektif lagi terhadap apapun yang nantinya bisa terjadi pada diri kita ya. Untuk informasi yang telah disampaikan dari BMKG SMB2 mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda tentunya untuk mendengarkan kami dan juga monitor kami dalam serangkaian Palembang pagi ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

Maro Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyambutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: 5 minutes of stoppages remain. This is Martinelli. It's a great run over the top of Donnarumma.
1: Cool. Nah kan, tim aku unggul.
2: Ah, beruntung aja itu. Wasitnya nggak adil nih.
1: Loh, kok jadi marah? Namanya juga pertandingan.
2: Ya, gimana nggak marah? Tim favoritku kalah.
1: Eh, jangan cuma gara-gara bola kita jadi sampai musuhan dong.
2: Iya juga ya. Toh, ini cuma pertandingan. Menang kalah kan biasa.
1: Nah, yang penting kita lewatin pertandingannya. Jangan sampai saling ejek dan bikin keributan.
2: Betul. Apalagi sampai menyebarkan kebencian di media sosial. Cuma karena beda tim favorit.
1: Karena Piala Dunia bukan soal siapa yang jadi juara.
2: Tapi juga tentang persatuan, persahabatan, dan sportivitas.
3: Piala Dunia adalah ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai negara. Hormati perbedaan, hindari permusuhan, dan jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persaudaraan.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
4: Kilau Pancasila,